0: Tambah melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Too high, too high, too high. I'm done. I hate it.

0: Selamat pagi teman-teman Pro 2 Biak, kembali lagi di 94.5 FM Pro 2 Biak. Tepatnya kita ngobrol santai tentang berbagai hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman Pro 2 Biak, dengan saya Nurul. Dan di pagi hari ini saya tidak sendiri, saya bersama
1: Kakak Vicky.
0: Ya, Kak Vicky dan Kak.
2: Bami.
0: Iya. Iya. Jadi di sini saya bersama Kak Dani dan Kak Vicky kita akan noken, yaitu ngobrol.
2: Noken. Iya, Bami.
0: Iya. Noken di pagi hari ini tuh dengan topik yang cukup menarik ya, Kak.
2: Iya, benar ya, sekali.
0: Nah, di pagi hari ini kita akan membahas tentang lingkungan hidup. Oh,
2: okay. Lingkungan hidup.
0: Iya, lingkungan hidup tepat. Lebih tepatnya lingkungan hidup di sekitar kita aja dulu nih.
2: Iya, benar sekali.
0: Iya. Nah, kita ngobrol soal lingkungan hidup khususnya di Kabupaten Biak Numfor.
2: Wah, luar biasa sekali ya.
0: Topiknya menarik sekali bukan, Kakak? Iya. Nah, pertanyaan nih.
1: Oke.
0: Apakah menurut Kakak semua nih, apakah kita tuh sudah benar-benar menjaga lingkungan yang kita punya tuh? Maksudnya kita sudah benar-benar menjaganya atau tidak nih?
1: Belum sadar. Karena kalau kita lagi di sekolah atau di kampus, ketika ada sosialisasi tentang lingkungan hidup, ya mungkin pada saat itu saja kita sadar. Tapi pas kita pulang, ya hal-hal kecil kayak kita selesai masak mungkin tidak buang sisa-sisa kupas bawang kah, kupas buah kah,
2: benar. Kadang juga pulang membeli es atau apa yang di pinggir jalan, plastiknya kita tidak buang, langsung ke tempat sampah,
0: langsung saya buang begitu
2: saja.
1: Kan tadi Nurul tanya toh kesadaran ya.
0: Iya betul.
1: Ya itu ya masih belum.
2: Masih kurang. Ya walaupun dia sudah terlihat luar biasa bagusnya.
1: Tapi kalau secara keseluruhan.
2: Tapi secara
1: ya. Ya. Ini kan saya bicara di lingkungan.
0: Iya, lingkungan hidup.
2: Ya, lingkungan sekitar kita.
1: Rumah dulu toh. Iya, itu masih kurang kalau dari rumah.
0: Nah, kalau menurut ini Kakak Vicky dan Kakak Dani nih, masalah lingkungan hidup yang paling sering Kakak dorong lihat di sekitar Biak saat ini tuh apa gitu?
1: Apa,
2: ya mungkin ya seperti tadi yang macam buang sampah sembarang ya. Apalagi bagusnya kita tuh karena kita masih punya rekan-rekan dinas kebersihan mungkin, tapi di jalan-jalan besar saja ya. Tapi kalau di gang-gang kecil atau jalan-jalan sempit yang tidak terlalu banyak orang aktivitas, itu kadang tuh sampah tuh tertumpuk di situ. Artinya sudah lihat jalan setapak penuh rumput, tapi masih saya buang sampah di situ.
0: Iya, bagus.
1: Nah,
0: kalau dari Kakak Dani sendiri bagaimana?
1: Apa tadi? Saya udah baca ini.
0: Masalah lingkungan yang mungkin paling sering Kakak lihat di sekitar Kakak punya lingkungan di sini.
1: Oh, iya betul. Di saya punya tempat tinggal itu ada gang-gang atau jalan masuk.
2: Iya, itu.
1: Ya, kebetulan ada beberapa belokan yang mungkin ada sampah-sampah.
2: Berapa titik ya?
1: Iya toh, kan tidak mungkin RT situ jalan ke rumah-rumah
2: itu sampah,
1: kan tidak mungkin toh. Jadi masih bisa kita temukan di sudut-sudut kompleks.
2: Iya.
1: Titik-titik.
2: Itu juga masih perlu kesadaran masyarakat sekitar situ.
1: Padahal kan ini toh dari dinas
2: kebersihan
1: itu sudah kasih ini tong sampah toh.
2: Iya. Ya. Untuk lokasi-lokasi yang sudah ditempatkan.
1: Tapi paling bagus kan di Biak sini ada mobil yang setiap pagi toh.
2: Iya, jadi harusnya kan ada jam untuk buang sampah.
1: Jam angkut toh.
2: Iya.
1: Sampah toh, tapi itu kayaknya di jalan-jalan besar
2: sih. Iya, diutamakan di jalan besar itu.
0: Nah, ini juga yang maksudnya untuk maksudnya penyediaan tempat sampah toh. Bak sampah itu kan cuma di pinggir-pinggir jalan besar nih. Nah, bagaimana maksudnya kan orang yang mau buang sampah apalagi di gang-gang itu kan pasti mesti putar jauh lagi.
1: Iya, putar jauh ya.
0: Kayak begitu.
1: Kalau mau lingkungan bersih ya harus butuh effort juga toh.
0: Iya,
2: harusnya dari apa, dari kelurahan atau yang ini. Iya, maksudnya itu menyediakan kan. Kalau misalkan trek sampah itu kan lumayan besar ya, mungkin dia tidak berani masuk ke gang-gang karena mau putar atau bagaimana di dalam situ akselerasinya tuh. Akselerasi. Mungkin kalau Rahan bisa sediakan 3 roda supaya lebih mempermudah toh untuk buang sampah, mungkin diberikan jadwal setiap.
1: Oh, ini,
2: iya. Iya. Jadi macam di Yafdas.
1: Oke.
2: Okay. Itu kan lumayan juga banyak gang di situ. Okay. Kalau 3 roda kan bisa. Dilar di setiap hari Rabu saja.
0: Iya, jadi di tiap minggunya tuh mungkin seminggu 3 kali.
2: Iya, gitu, boleh.
0: Ya, di hari-hari tertentu untuk mengangkut sampah di gang-gang.
2: Iya.
0: Jadi itu maksudnya Kakak Vicky ini kasih saran mungkin di kelurahan-kelurahan gitu.
1: Betul.
0: Itu
1: kan
0: iya. Untuk kayak maksudnya menyediakan
1: roda 3
0: tadi. Transportasi roda 3 untuk mengangkut sampah atau bak sampah lah.
1: Yeah.
0: Bak sampah di tiap-tiap ini
1: sudut
0: kompleks kali.
1: Betul. Tapi di Goku tempat tinggal ada.
2: Di sekarang saya tinggal di daerah kota ya. Jadi mungkin ya di jalan-jalan besar di
1: ya. Saya lari ke di pusat itu.
2: Di Pasar Lama.
1: Oh, Pasar Lama. Oh,
2: iya. Ada bak sampah di Pasar Lama. Ada bak sampah juga di Samova sini. Kalau untuk daerah Samova, yang di Samova sih kan dulu juga tertimbun-tertimbun, tapi sekarang sudah mulai bagus karena ada petugas yang jaga.
1: Kalau di daerah tadi.
2: Iya, memang.
1: Mando sih.
2: Oh iya, Mando ya.
1: Sumber apa dari Yafdas juga kadang lagi.
2: Iya, semoga nanti ditambah lagi. Memang cari titik untuk apa jadi tempat pembuang sampah sementara itu agak susah juga.
1: Karena ini
2: daerah perumahan. Iya. Tapi semoga teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
1: Kebersihan?
2: Iya. Lingkungan Hidup dan Kebersihan mungkin bisa kolaborasi untuk menentukan titik-titik aja.
0: Terus kan silakan.
1: Iya, iya.
0: Saya mau tanya lagi nih.
1: Oke.
0: Maksudnya dari Kak Vicky dengan Kak Dani yang sudah tinggal lama di Biak nih. Bagaimana kondisi maksudnya lingkungan di Biak nih kalau dibandingkan dengan beberapa tahun kebelakang atau beberapa tahun yang lalu gitu. Kalau menurut Kak Vicky dengan Kak Dani, apa yang paling mungkin apa yang paling terasa berubah gitu?
2: Mungkin berapa bulan ini saja yang terasa berubah ya.
0: Oh, iya,
2: asap. Asap. Asap akibat.
1: Ya itu kan bukan buatan.
2: Buatan. Oh, gimana? Ah, itu juga alam yang
1: kekeringan.
2: Iya, mungkin karena efek
0: kemarau
2: ini sangat tinggi ya akibat. Jangan salah.
1: Pokoknya intinya kalau itu kan bukan buatan manusia.
2: Iya. Tapi kan dampak dari itu terus bikin ada yang perbuatan manusia jadilah.
1: Bakar.
2: Sebenarnya kalau kering-kering aja.
1: Iya betul.
2: Tapi luar biasa panas biar.
1: Tapi kemarau. Kalau untuk ini soal bersih, kalau Nurul tanya Biak.
0: Iya, maksudnya soal kondisi lingkungan Biak. Iya.
2: Semakin bagus kayaknya, semakin tambah ini apalagi
1: bertahap,
2: kebersihan iya. Semakin gencar-gencarnya untuk.
1: Iya. Kayak dulu itu kan selesai karnaval itu pasti ya besok.
2: Iya.
1: Kebersihan
2: ini.
1: Kasih bersih, tapi beberapa tahun kebelakangan ini selesai karnaval langsung kebersihan ikut dari belakang.
2: Iya, jadi nanti. Nurul nanti lihat di event budaya besok toh, itu di Oktober. Oh, iya. Itu ada festival juga nanti dong.
0: Oh, festival Biak ya. Iya.
2: Itu nanti
1: jalan.
2: Di
1: jalan.
2: Situ lihat kebersihan di bagian belakang sekali. Itu jadi, tim yang menentukan Biak menerima kota jasa itu.
1: Adipura
2: itu dari tim kebersihan. Sukses terus teman-teman kebersihan. Anjay.
1: Jaya. Keren terus aja itu.
0: Berarti itu ya, maksudnya kondisi lingkungan Biak di tahun ini dibandingkan beberapa tahun yang lalu tuh maksudnya sudah untuk itu, apa, petugas kebersihannya tuh
1: sudah
0: bekerja sangat baik.
2: Sangat baik sekali.
1: Pokoknya bertahap lah ya, walaupun sedikit-sedikit berubah, tapi
0: ada perubahan. Nah, tapi teman-teman Produa Biak, kita juga tidak harus mengandalkan dari petugas kebersihan yang ada. Jadi itu butuh juga kesadaran dari teman-teman, dari terutama anak-anak muda nih, maksudnya yang apa ya, maksudnya kayak nongkrong atau jalan dimanapun teman-teman berada. Tolong apalagi menggunakan plastik ya.
2: Betul. Nah, iya. Itu tuh cup-cupnya itu.
0: Iya, cup
2: kopi-kopi. Ya,
1: teman-teman yang merokok juga toh, maksudnya
2: iya.
1: Juga toh.
2: Dibuang pada tempatnya. Jangan bikin kotor pantry juga ya, kalau pantry nah, apalagi.
1: Nah, itu dari lingkungan kecil dulu toh.
2: Lingkungan kecil apalagi di kantor ini ya. Nah. Pantry itu tolong dijaga.
1: Di pantry di kantor mana saja.
2: Iya, di mana saja tolong untuk kalau isap rokok.
1: Iya,
2: tolong buang pada tempatnya.
1: Walaupun kecil tapi banyak juga kan.
0: Iya. Pusing. Harus perhatikan hal-hal kecil dulu.
2: Iya, karena kalau tempat itu kotor, tong terasa tidak nyaman.
1: Tidak nyaman.
2: Tong buat sesuatu atau tong mau cari inspirasi di sekitar situ agak susah.
1: Iya, aku cari inspirasi di pantry.
2: Sambil ngopi, sambil ngopi.
0: Nah, ini menurut Kakak Dahlia dan Kakak Vicky nih, ya. Mengenai tadi yang saya sempat bilang soal anak muda nih. Menurut Kak Dahlia dan Kak Vicky nih, anak muda di Biak nih sudah cukup peduli atau belum nih terhadap isu lingkungan gitu?
1: Oh, sangat peduli karena ada beberapa organisasi kebersihan toh
2: ya.
1: Yang sudah mulai muncul-muncul.
2: Sudah berapa organisasi?
0: Sudah mulai terlibat.
2: Iya, sangat.
1: Otomatis kita otomatis bisa dibilang peduli.
0: Iya.
2: Peduli lingkungan.
1: Muda di Biak ini sudah mulai peduli dengan lingkungan.
0: Iya, berarti sudah punya maksudnya dalam diri mereka juga sudah punya kesadaran diri untuk menjaga lingkungan sekitar.
2: Ada beberapa komunitas itu yang terlibat langsung tuh, seperti Trust Hero, ada Jelajah Biak.
1: Jelajah Biak juga.
2: Ya, itu teman-teman yang terlibat langsung, ada teman-teman dari Incita juga.
1: Ada kampus-kampus juga
2: iya,
1: ada apa kayak gerakan-gerakan bersih kan.
2: Iya. Dan itu sebagai wujud bahwa mereka cinta lingkungan.
1: Kalau menurutnya begitu, ya sudah mulai terlihat anak-anak muda di Biak khususnya.
2: Sosialisasi langsung dengan kerja nyata. Manis.
0: Berarti anak-anak muda di Biak itu sudah maksudnya sudah paling banyak untuk apa peduli terhadap lingkungan sekitar, tentang kebersihan dan lain sebagainya.
1: Kalau Nurul dari kota mana?
0: Nah, kalau saya sendiri dari
1: pas teman berdua belum tahu.
2: Iya, itu lagi sahabat Noten ini teman kamu juga.
1: Kakakmu.
2: Ini tiba-tiba ada kakak Nurul.
0: Oh iya. Jadi teman-teman pro 2
1: sekali lagi itu perkenalan supaya semua teman-teman
2: sahabat Noten dan teman-teman pro 2 bisa tahu.
1: Ada host baru nih.
0: Jadi sahabat Noten dan teman-teman pro 2, saya Nurul, saya berasal dari kota Sorong.
1: Teman-teman di Sorong gimana?
0: Halo.
2: Sorong kota bersama.
0: Kita
2: hindari loh. Itu kesempatan terbaiknya.
1: Sudah berapa hari di Biak?
0: Jadi saya di Biak nih baru 1 minggu, teman-teman. Baru 1 minggu. Ini hari Jumat terhitung 1 minggu di Biak. Dan saya ini pertama kali saya menginjakan kaki di Kabupaten Biak Numfor.
2: Bagaimana? Bagaimana culture shock-nya tuh di sini?
0: Sebenarnya tidak ada culture shock.
1: Oke, so apa?
2: Lanjut.
0: Sebenarnya tidak ada culture shock yang bagaimana-bagaimana dengan Biak sendiri sih. Soalnya selama 1 minggu ini saya bertemu orang-orang yang maksudnya sangat luar biasa, baik, jadi ramah. Jadi saya juga selama 1 minggu ini tidak ada maksudnya
1: tidak ada
0: yang bagaimana-bagaimana.
2: Ya, jadi sahabat pro 2 kita dua juga nih.
1: Apa?
2: Orang baik loh, Nurul berbicara kita orang baik, jadi jangan kamu pernah salahkan kita ya.
1: Jadi kita dulu nih orang baik kan tidak menurut Nurul.
0: Iya orang baik. Jadi selama 1 minggu ini saya maksudnya ketemu orang yang ini semua yang baik-baik, luar biasa. Iya.
1: Jadi sekali lagi informasi untuk teman pro 2 semuanya ya. Nanti ke depannya ada Kakak Nurul.
2: Ada Kakak Nurul yang stay juga di pro 2.
1: Terus
2: lanjut.
0: Nah, ini kita masih mengenai lingkungan hidup.
1: Sorry, saya potong sebelum saya lupa.
0: Bagaimana
1: kan? Kan tadi itu tanya Nurul dari kota mana atau Sorong. Yeah.
0: Oh.
1: Nah, bagaimana di Sorong
0: tentang
1: Rio?
2: Iya.
1: Kalo lagi pengen tahu.
2: Kan juga ingin tahu sorong lo, sorong.
0: Dibilang lingkungan hidup di Sorong. Mungkin sekarang nih ya, Kakak, saya kurang tahu pasti karena kebetulan saya kuliahnya di luar. Jadi ya, jadi saya balik ke Sorong juga tuh kayak cuma setahun sekali aja. Jadi kalau ditanya untuk lingkungan hidup sekarang, saya kurang tahu pasti. Saya takut maksudnya
2: sudah ada perubahan yang sangat ini, apalagi pas pergi kuliah.
0: Iya, betul. Jadi saya juga kurang tahu pasti untuk bagaimana. Tapi kalau yang saya lihat ya di Sorong sekarang tuh sudah maksudnya ada beberapa pembangunan baru, mungkin kayak mall dan lain sebagainya kayak gitu. Kayak misalnya dulu di yang dikenal dengan tembok Berlin, pasti Kakak tahu kan?
2: Iya, tembok Berlin.
0: Nah sekarang kan sudah jadi tempat sekarang sebutannya tuh yang saya tahu Sorong Modern City.
2: Tembok Berlin ya.
0: Jadi
1: sekarang Sorong Modern City.
0: Iya, karena di situ udah ada kayak beberapa pembangunan baru.
2: Luar biasa, Sorong semakin maju saja ya.
1: Oke, sudah.
2: Lanjut. Kembali lagi ke topik kita ya,
1: kembali ke biar.
0: Nah, kembali ke topik kita terhadap lingkungan hidup. Nah, menurut Kakak Vicky dan Kakak Dani dan dari teman-teman Pro 2 biar juga bisa memberi tanggapan.
2: Betul.
0: Jadi apakah media sosial tuh bisa nggak menjadi alat yang efektif untuk mengajak anak-anak muda yang mungkin kurang akan kesadarannya terhadap peduli lingkungan sekitar, itu lebih peduli lagi terhadap lingkungan gitu?
2: Sangat lewat media sosial itu banyak-banyak iklan, banyak-banyak ini, apalagi ajakan dari macam Trasiro punya media sosial, Raja Biak punya media sosial, ada juga duta ini, ada Om Doni Irawan juga tuh, kalau bisa bilang duta lingkungan, salah satu
1: fotografer juga.
2: Iya, beliau juga, walaupun beliau adalah seorang fotografer, beliau punya banyak

0: edukasinya tuh ambil sampah plastik dari
1: bisa dari bumi
0: ke tempat yang harus dikelola itu.
1: Ayang saya pernah ini dapat langsung dari terakhir itu pas kegiatan RF Fest kemarin.
0: Oh iya.
1: Pilah sampah plastik sendiri, tidak boleh gabung gitu.
2: Nah iya betul.
1: Biar bisa diolah kembali.
0: Iya.
1: Kalau yang basah mungkin bisa jadi pupuk, yang plastik bisa jadi daur ulang kembali.
0: Iya begitu. Wah luar biasa ya Trasiro juga.
2: Nah iya, jadi kita maksudnya tidak harus untuk maksudnya menyadarkan anak muda untuk peduli terhadap lingkungan tuh bisa juga melalui media sosial. Apalagi bilang kita terus mengupload di story ataupun postingan kayak gitu. Apalagi di zaman sekarang nih siapa coba yang tidak main media sosial, terutama di Instagram. Itu pasti anak-anak muda semua sudah update di Instagram maupun di TikTok.
0: Iya, benar sekali.
2: Nah, mungkin
1: itu saja.
0: Sama.
1: Ada lagi pasti.
0: Sudah.
1: Ada
0: topik dulu. Ya. Ya boleh break juga boleh kita
2: ya, dari mungkin dari teman-teman luar biasa juga bisa memberi tanggapan dari pembahasan yang tadi sudah kami bahas.
1: Iya betul teman-teman Bro, bisa gabung di media sosialnya Bro 2 Biak juga toh.
2: Iya betul.
0: Atau di RRI Digital.
1: Iya.
2: Nah seperti itu, jadi untuk teman-teman Bro 2 Biak tetap menjaga lingkungan sekitar, karena dengan kita menjaga lingkungan sekitar juga pasti itu juga untuk kenyamanan kita sendiri.
0: Benar,
2: dan kenyamanan orang lain.
0: Benar.
2: Soalnya orang melihat Kota Biak, wah lingkungannya sangat asri, nyaman, bukan hanya dengan orang-orangnya yang ramah tapi dengan lingkungannya juga, sehingga orang-orang yang dari luar, terutama saya, kita menjadi betah
0: di sini.
2: Dan selama satu minggu ini saya sangat betah.
0: Woi luar biasa. Iya. Terima kasih Kabupaten Biak Luhur.
2: Iya.
0: Terima kasih Pak Bupati dan jajaran.
1: Belum,
0: baru satu minggu.
2: Iya, saya baru satu minggu.
0: Jadi belum datang tempo kemarin nih, kudung ke Soriar.
1: Kemana?
0: Soriar toh?
1: Ikut.
0: Udah curah aja kayak ini kantor.
2: Iya. Jadi saya baru satu minggu di sini belum menjelajahi Biak secara
0: keseluruhan. Nanti bersama dengan teman-teman kami dari mana?
1: Dari
0: Top Jordan.
1: itu juga komunitas.
0: Iya, peduling Top Jordan Honai Kopi. Di atas setiap cup itu sudah pakai cup lemon itu.
1: Itu saya atau
0: Rik dulu Rik.
2: Ya mungkin itu saja.
1: Oh iya.
2: Noken kita pada
1: Sebelum tutup, saya punya pesan untuk teman Perdu.
2: Sudah ada pesan nih dari teman Perdu Biak dari Kakak Dani. Silakan Kakak Dani.
1: Abis ini dariku lagi. Kalau dari saya untuk teman Perdu mungkin yang lagi dengar pagi hari ini, mari tolong sama-sama jadi anak muda. Jangan hanya bicara soal peduli lingkungan saja, kalau bisa kita mulai dengan aksi nyata dari rumah, dari tempat nongkrong kita, dari sekolah, kampus, bahkan di lingkungan masyarakat yang luas ya. Misalnya nih setelah mendengarkan siaran ini mungkin teman Pro 2 coba ambil 5 menit untuk pungut sampah yang ada di depan rumah ya, di sekitar rumah atau tempat beraktivitas. Nah setelah itu mulai biasakan membawa botol minum sendiri dan kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
2: Iya.
1: Kan tumbler banyak tuh sekarang
2: kan? Iya, banyak tumbler. Jadi teman-teman bisa untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dengan membawa tumbler kemana aja.
1: Dari kafe.
2: Mungkin dari kafe juga ada. Kata-kata atau gimana
1: bisa
0: diari ya mungkin
1: gak usah dikit ini
0: ya mungkin untuk teman-teman Pro 2 mari kita sama-sama jaga lingkungan mulai dari hal yang tadi Kakak Dani sudah sampaikan, jaga kebersihan, jaga tempat di mana kita berada, kita harus pastikan bahwa tempat itu bersih.

0: biar ya. Tempat itu buat kita nyaman, kita bisa berpikir positif ya. Karena tempat yang kotor atau tempat yang tidak kelihatan bersih itu dampaknya untuk apa, untuk tumpu cara berpikir, untuk tumpunya
1: berpengaruh
0: sekali, apalagi kita yang terbiasa untuk kemana saja atau bergaul kemana saja itu kalau di tempat yang kita agak kerasa risih juga, apalagi iya, makanya harus jaga supaya di mana tong berada tuh tong merasa nyaman, tong bisa berpikir positif, melakukan sesuatu tuh tidak ada hal negatif yang masuk ke dalam tong tubuh.
2: Iya, betul sekali.
1: Panjang sekali.
3: Luar biasa.
1: Oke,
3: sudah.
2: Teman-teman itu kata-kata atau pengingat dari Kakak Dani dan Kak Vicky.
1: Okay.
2: Jadi dengan lingkungan yang kita punya sekarang tinggal bagaimana kita memperlakukannya.
1: Betul.
2: Kayak gitu teman-teman. Jadi yuk sama-sama kita mulai peduli dengan lingkungan yang kita punya sekarang, dengan lingkungan sekitar kita, karena enggak perlu kita tuh langsung sempurna, yang penting mulai dari hal-hal kecil.
0: Iya. Yeah.
2: Dan kita tuh lakukan secara bersama-sama. Oke, okay, terima kasih.
1: Oke. Okay.
2: Kakak Dani dan Kakak Vicky yang sudah menemani Noken pada pagi hari ini. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak. Karena setelah ini masih ada berbagai informasi dan obrolan menarik yang bakal menemani aktivitas teman-teman pagi hari ini.
0: Oke, okay. Bye-bye.
4: How did I get here?
5: Hey, Ray. Hola, familia.
6: Hey, Ray.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
4: Produ FM.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Baik teman berdua, tidak terasa sudah jam 10. Itu artinya saya Dani harus pamit. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah stay tune selama kebersamaan kita di Spada dari jam 5 pagi tadi. Akhir kata, saya pamit undur diri dari ruang dengar teman berdua. Dan selepas ini ada rekan penyiar lainnya yang bakal temani kamu di santai siang, sore ceria, dan juga jaga malam ya. Selamat beraktivitas untuk semuanya. Tetap semangat di hari ini, semoga semuanya lancar. Dadah.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wah, ada yang punya motor baru nih.
5: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
6: Mau pulang bareng gak?
4: Gak usah, gak ada helm nih.
6: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
4: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
6: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
4: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
6: Wah, mahal amat.
4: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
7: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Kompa Pro 2 di siang hari ini bersama saya Nurul, datang dari dunia olahraga. Erling Haaland borong 2 gol, Norwegia menang 3-2 atas Denmark. Tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League Group D dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo pada Jumat. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Info lainnya datang dari dunia hiburan. Memburu pemangsa bahwa isu kekerasan anak lewat investigasi jurnalis. Film ini meramu horor psikologis, investigasi kriminal, dan laga fisik dalam satu rangkaian cerita. Di balik ketegangan yang dibangun, film ini mengusung isu yang jauh lebih nyata dan getir, kekerasan seksual terhadap anak. Cerita ini berpusat pada 4 jurnalis di sebuah ruang redaksi yang terseret ke dalam teka-teki hilangnya sejumlah anak secara beruntun. Apa yang semula tampak sebagai kasus penculikan biasa perlahan membuka lapisan persoalan yang lebih kelam, mulai dari praktik pemujaan sesat hingga jejak predator berdarah dingin yang menggoroti batas-batas kemanusiaan. Daya tarik utama film ini bertumpu pada penulisan karakter perempuan yang kokoh dan berdaya. Naskah garapan Rezi Junior dan Umay Sahab menepis kecenderungan menempatkan perempuan sekedar pemanis layar atau korban tak berdaya. Keempat jurnalis ini memikul beban emosional masing-masing yang menjadi mesin penggerak investigasi. Itulah Info Pro 2 di siang hari ini, tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu masih bareng Nurul di sini di Santai Siang yang akan ditemani juga oleh Kakak Ica. Nah, teman-teman Pro 2 Biak, buat kamu yang dari tadi sudah kepikiran, duh mau request lagu tapi belum dikirim, tapi belum ngirim-ngirim nih. Nah, sekarang waktunya request time ya teman-teman. Request time dibuka dari pukul 10.00 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Nah, kamu bisa langsung kirim request lagu dan salam-salam kamu lewat WhatsApp 0823 9883 9192 atau segera kunjungi Instagram Pro2B. Oke, ditunggu ya teman-teman, yuk langsung aja kirim sekarang, siapa tahu lagu pilihan kamu yang bakal kita putarkan di Santai Siang hari ini. So tetap stay tune terus hanya di 94.5 FM Pro2B, teman terbaik kamu.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah, buat teman-teman yang dari tadi belum merequest lagu atau mengirim pesan salam-salam, nah silakan hubungi WhatsApp 0823 9883 9192. Gampang banget kan, jadi gak ada lagi alasan cuma jadi pendengar yang requestnya dipendam dalam hati. Atau langsung aja kunjungi Instagram kami Pro2Big. Yuk langsung kirim sekarang, siapa tahu lagu pilihan kamu yang bakal kita putarkan di Santai Siang hari ini hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. So tetap stay tune terus hanya di 94.5 FM Pro2Big, teman terbaik kamu.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Bring them out. Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana ya? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman

0: Nombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Boleh minta tanda tangan gak?
2: Oh, iya.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit gak sih, Kak?
2: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore ya.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

banget. Mesin waktu Lek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Shh, kalau ini asing lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Lek Profesor. Cepat tarik aku, Lek. Cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus palaeojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya, sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik.

Sasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuliah besar serta meneriakan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk pada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.

0: lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin lebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate ole
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Pakai hemat Gucci, Gucci.
1: Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

Karo Henataje yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我沒想到會有
0: Tidur bentar. Bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi kemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Oh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

Dari preview video teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua masih ke dengan Ian di sini. Bagaimana nih? Tadi sempat hujan sedikit saja. Basah juga ya, lumayan ya teman-teman berdua. Semua ada di jalan, jalannya banyak dengan air. Jangan ngebut-ngebut teman-teman berdua semua, apalagi sampai kena cipratan air ya orang di sekitar kita nih, bahaya soalnya. Tentunya masih dengan lagu-lagu pilihan teman kamu di suara ceria ini, teman-teman stay tuned di 94.5 FM ya, dari Prodebiak, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
5: Bring them out.
6: Produ FM, teman terbaik kamu.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Jadi kalau sore ini enaknya kita minum yang hangat-hangat nih teman-teman berdua semua pas sekali dengan cuaca yang kayaknya agak dingin sedikit nih, habis hujan soalnya nih. Mungkin bisa disediakan kopi atau mungkin teh atau mungkin apa nih, matcha hangat kayaknya oke juga nih. Kita matcha saja kayaknya yang palingan suka nih teman-teman berdua semua. Menurut kamu paling pas nih menurut kamu ketika sore hari cuaca lagi dingin, enaknya kita minum dan juga makan cemilan apa nih?

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out.
3: Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.

selalu ingat ya.

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Bring them out. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara

Masih di Rari Pro FM, biar teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua masih dengan Sari Ceria bareng saya di sini. By the way, selamat menikmati sore kamu. Jangan lupa untuk mandi nih teman-teman berdua semua, karena sudah waktunya untuk kamu mandi ya. Masih dengan lagu-lagu hiburan temani kamu semua di sore hari ini. Nanti di malam hari ada Kapel dan juga ada Nur nih ya temani kamu nanti.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: tahu nggak sih, sebelum Ramadan tiba, ada satu tradisi khas di Jawa yang selalu bikin suasana kampung jadi hangat, ramai, dan penuh kebersamaan. Namanya punggahan, sebuah tradisi turun-temurun untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kata punggahan sendiri berasal dari kata unggah yang artinya naik. Maknanya dalam banget, naik menuju bulan yang lebih suci, naik kualitas ibadah, dan naik juga niat untuk jadi pribadi yang lebih baik. Yang bikin punggahan terasa spesial, semua orang makan bersama, mulai dari keluarga, tetangga, sampai satu kampung. Makanan pun dibawa bersama, doa dipanjatkan bersama, dan suasana akrab pun terasa sangat hangat. Di beberapa daerah, punggahan juga makin meriah dengan bunyi beduk, meriam bambu, bahkan pasar malam yang bikin suasana makin hidup. Kalau di Semarang, tradisi ini dikenal lewat acara dukderan, lengkap dengan ikon legendarisnya Warok Ngedok yang selalu jadi daya tarik masyarakat. Lebih dari sekedar tradisi, punggahan adalah pengingat tentang pentingnya silaturahmi, saling memaafkan, dan membersihkan hati sebelum memasuki Ramadan. Karena menyambut bulan suci bukan cuma soal persiapan fisik, tapi juga kesiapan hati.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku ikutan naik.
1: Aku nasi goreng, sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning, aku memang meriah. Tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Nggak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, rempahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
2: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan, tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kok mantan aku gak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru? Ih, tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
1: Udahlah, lagi pula kamu masih sering ngecek dia sih. Kan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir putus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini, kok nggak ada notif sama sekali sih dari dia?
1: Ya udah, kamu move on aja. Kalau dia tahu kamu gak mauin dia, entar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.
3: Pro 2 FM. Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin ku?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bu. Sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, terbuang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker 7 jam buang

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Iya, makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Pro

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: The number you're calling is busy. Please never call.

0: Halo? Kamu nih di mana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Lost in mixed signals. Thorn psychic hotline is open. Hello, orchids. Are we about to meet the one?

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Pro 2 FM. Sore ceria.
10: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jangan ngerokok, Kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop ngerokok.
3: FM. Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

kerja menyatukan dua insan berbeda. Tak bisa ku terka siapakah dia.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
0: Jamret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Yo, dan masih di 94.5 Pro 2 FM, Biak, teman terbaik kamu. Welcome to the Jaga Malam nih teman Pro 2. Jangan galau malam-malam. And jumpa lagi nih bareng Rafael. Kembali mana-mana aktivitas kamu di malam hari ini. Selamat malam buat teman-teman Pro 2. Selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk selalu dijaga ya kesehatannya. Karena di zaman sekarang itu yang paling penting adalah kesehatan. Jangan sampai jajanan-jajanan ringan itu membuat kamu menjadi lupa diri ya. Dan masih terus menemani kamu dengan berbagai hiburan ya teman-teman di malam hari ini. Dan tidak lupa juga kita di OX, Obrolan Komunitas. Di Obrolan Komunitas nih teman-teman berdua, Rafael tidak sendiri. Rafael bakal ditemani sama, iya, siapa nih kira-kira yang bakalan hadir di malam hari ini. Bakalan ngobrol-ngobrol seru di OX, di Obrolan Komunitas. Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu. Tetap stay tune on Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Teman terbaik kamu.

0: 94.5 FM Pro 2 Bia. Kembali lagi bareng Nurul. Dan malam ini kita ditemani oleh kakak
1: Rafael
0: di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan malam ini kita di OX, yaitu obrolan komunitas. Ya, malam ini kita ngobrol santai-santai aja ya, teman-teman Pro 2 Bia. Nah, malam ini nih kita bakal ngobrolin apa ya, kakak?
1: Ah, kalau soal itu kayaknya ke sekarang ya.
0: Iya,
1: yang sekarang ini banyak sekali nih teman-teman kita yang kayak hilang fokus.
0: Iya, betul, hilang fokus pada diri sendiri ya, kakak.
1: Iya, betul.
0: Iya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang nih, mungkin ya mereka tuh mungkin lebih kayak insecure gitu ya, bahasa ininya ya.
1: Iya. Nah, bahasa kekiniannya kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, bahasa kekiniannya tuh ini insecure ya, teman-teman Pro 2 biar. Nah, aku nanya nih, kakak. Menurut kakak sendiri tuh kenapa sih kita tuh gampang banget kayak fokus sama kehidupan orang lain tuh, apalagi sejak ada media sosial gitu. Menurut kakak sendiri nih gimana nih?
1: Itu kalau di era sekarang ya, banyak orang terpengaruh dengan era media sosial, kayak rasa tidak ingin kalah gitu dengan yang lain.
0: Iya, betul sekali ya, kak. Misalnya juga kayak mungkin ada yang posting soal pencapaian gitu ya. Kita kan nggak tahu nih ya, kak. Kayak maksudnya orang yang melihat postingan kita tuh kayak gimana gitu.
1: Nah, itu dia. Betul.
0: Nah, kalau menurut kakak sendiri soal hal yang seperti itu, yang kayak maksudnya kayak mungkin ada yang posting soal pencapaiannya, terus tanggapannya dia seperti itu tuh, menurut kakak sendiri tuh gimana?
1: Kalau untuk tanggapan untuk orang yang punya pencapaian ya?
0: Iya. Itu, terus kayak dia posting di media sosial kayak gitu.
1: Itu bagus sih untuk yang memposting itu untuk dirinya sendiri.
0: Iya, betul.
1: Tapi buat kamu yang melihat hal itu ya, melihat postingan itu, atau bisa dibilang menjadi korbannya ya.
0: Iya. Harusnya kita bisa melihat dari sisi positifnya ya.
1: Iya, betul.
0: Kayak maksudnya wah, dia ini keren banget nih. Kok gimana ya caranya gitu.
1: Seperti itu.
0: Iya, seperti dia. Kalau misalnya ya kita juga bisa berkomentar, kayak maksudnya nanya, "Ih, kok bisa sih ikut lomba kayak gini? Kok bisa sih kayak gini?" gitu kan.
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Jadi maksudnya sebenarnya tuh kembali lagi ya, teman-teman Pro 2 Bia, kayak kembali lagi
1: ke diri kita sendiri.
0: Iya,
1: gitu.
0: Ke diri kita sendiri, tanggapan kita dengan melihat postingan orang yang mungkin memposting pencapaiannya, iya kayak
1: betul.
0: Gitu. Nah, terus
1: jangan sampai ya fokus kamu itu hilang. Kamu hilang fokus karena merasa terintimidasi dengan pencapaiannya gitu.
0: Tapi
1: aku kalah nih.
0: Tapi menurut Kak Rafael sendiri nih, sebenarnya hal kayak gitu tuh wajar nggak sih, kayak kita ngerasa kayak gitu tuh, kayak maksudnya lihat orang yang kayak posting soal begitu, terus kita mungkin ada rasa ya tidak senang dalam diri kita tuh, sebenarnya tuh menurut kakak wajar atau tidak?
1: Itu kalau secara manusia wajar ya.
0: Iya.
1: Kalau secara manusia itu wajar, kita memiliki rasa iri, rasa marah kepada orang lain ya kan, kalau macam melihat mereka punya pencapaian, jadi kita tuh kayak merasa tertinggal gitu.
0: Iya sih, betul kan. Nah, kalau menurut teman-teman Pro 2 Biak nih, bagaimana nih? Nah, terus kalau misalnya nih kakak, kayak mungkin seseorang tuh hilang fokus tuh karena ada kesalahan di masa lalu nih.
1: Iya.
0: Nah, menurut kakak tuh sebenarnya tuh kapan sih kita tuh harus berhenti overthinking atau memikirkan, terus kayak kapan kita harus mulai move on kayak gitu? Karena kan kita hidup nih pasti terus maju gitu.
1: Jadi kalau untuk yang terkendala dengan masa lalu, itu tergantung dari diri kita sendiri juga.
0: Iya.
1: Jadi buat teman-teman Pro 2, anggaplah masa lalu yang sudah kamu alami, sakit hati itu diambil sebagai pelajaran.
0: Iya, betul.
1: Jangan terlalu berlarut-larut di dalam sakit hati itu.
0: Betul. Jangan terlalu lama ya.
1: Iya,
0: karena hidup tuh terus berjalan ya, teman-teman Pro 2 Bia.
1: Nah, karena waktu itu juga tidak menunggu kamu.
0: Iya. Jadi kita tidak mungkin hanya stuck di satu momen itu.

0: sekali.
1: Kalau kita cuma stuck di, maksudnya di waktu itu saja, ya waktu seperti kakak Payo bilang tadi itu betul, waktu tuh terus berjalan, waktu tidak menunggu kita teman-teman Produa Biak.
0: Nah kalau kamu terus di situ kapan kita mau jadi orang yang lebih baik lagi?
1: Iya, apalagi kayak mungkin orang lain ya sudah maju, kamu sendiri mungkin ya bisa lebih maju dari mereka, tapi karena kamu masih stuck di masa lalu,
0: jadi masih terjebak.
1: Iya, jadi terkendalanya di situ, betul sekali.
0: Betul, itu dia nih teman Produa.
1: Nah ini nih kadang nih ya kakak, kayak kita tuh yang bikin kita tidak maju tuh bukan karena kita tidak mampu gitu, tapi karena kebanyakan rasa takut, betul ya, tidak?
0: Benar sekali.
1: Nah, menurut kakak sendiri dan menurut teman-teman Produa Biak nih, gimana sih cara kita tuh menghadapi rasa takut gitu sebelum kayak orang mau ambil suatu keputusan kayak gitu? Kalau dari kakak Payal sendiri bagaimana?
0: Kalau mau ambil suatu keputusan itu berdamai dengan diri sendiri dulu.
1: Iya betul sih, kita harus berdamai sama diri kita sendiri.
0: Iya.
1: Nah terus
0: ya, kita harus berdamai dengan diri sendiri dulu, ya, baru kita kayak berhenti ya untuk mendengarkan, mematuhi, atau mungkin termakan manipulasi ya.
1: Ah iya, itu juga kayak maksudnya mungkin ya pasti dari diri kita sendiri juga. Kalau misalnya pasti kita curhat nih, curhat kayak orang lain. Nah, pasti kan ada saran-saran yang mungkin kakak Payal kan pasti curhat, tidak mungkin hanya di satu orang saja nih misalnya. Juga bertanya ke beberapa orang untuk meminta saran kayak gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah, dari saran-saran yang ada juga tidak mungkin kita langsung ambil gitu.
0: Betul
1: pasti
0: sekali.
1: Dari kakak Payal sendiri kayak memikirkan lagi yang si A punya sarannya kayak gini. Bagaimana begitu, ya kan kakak?
0: Iya betul sekali, karena memang beberapa hari belakangan ini kan saya pernah curhat gitu.
1: Nah ini pas sekali nih, nah terus?
0: Nah saya kan curhat ke beberapa teman saya, saya curhat, saya ceritakan semuanya, langsung diberikan masukan.
1: Nah itu dia masukan, terus kakak?
0: Nah diberikan masukan, ya sudah akhirnya saya, okelah berarti kedepannya saya harus begini.
1: Iya gitu.
0: Nah ini menurut teman saya ini kayaknya yang ini jalan yang ini lebih baik begitu.
1: Nah, iya.
0: Lebih baik kamu harus begini.
1: Iya, betul.
0: Jadi kayak macam diarahkan gitu kayak ini kamu itu begini karena kemarin itu sebenarnya
1: kayak gini. Jadi kedepannya tuh harus
0: harus dirubah, harus jadi lebih baik lagi dari yang kemarin.
1: Iya. Tapi ya ini juga sih kakak, kayak maksudnya tidak semua kayak dari saran mungkin teman-teman tidak harus langsung kayak kita ikuti, maksudnya kan dari tergantung lagi sama diri kita. Ada soalnya tuh ada ya kakak, kayak misalnya juga nih saya juga punya contoh kayak teman-teman yang mungkin curhat ke saya nih. Nah saya sudah kasih saran kayak misalnya itu kayak kakak punya teman-teman juga pasti kasih saran, tidak boleh kayak gini ke depannya, tidak boleh kayak gini. Nah tapi diulangi lagi, kan ada orang yang begitu tuh kakak.
0: Pasti.
1: Iya, kayak diulangi lagi, padahal sudah dikasih saran, iya tidak boleh kayak gini. Mungkin itu kayak dikasih sarannya tuh bukan hanya 1-2 kali, mungkin
0: sudah berulang kali.
1: Berulang kali dan tetap kedepannya diulangi lagi, kan ada beberapa orang yang kayak gitu. Apalagi misalnya dalam percintaan. Nah itu tuh yang paling berat sekali, betul tidak kakak?
0: Sangat berbahaya itu.
1: Nah iya, kayak maksudnya apalagi orang yang maksudnya ya sudah masuk ke ranah itu tuh kayak ibaratnya kata-katanya tuh cinta itu buta, betul sekali ya kak. Nah
0: betul.
1: Itu tuh kayak biar teman mau curhat, mau ngasih saran gimana pun
0: dia tuh nggak peduli gitu.
1: Iya kayak tetap ngulang-ngulang aja kayak gitu teman-teman
0: dulu. Tidaklah, saya tetap mencintai dia.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Nah ini soalnya nih kakak. Nah ada juga nih kayak orang yang mungkin dia hobinya tuh kayak bikin rencana, terus bikin target gitu kan. Nah tapi kayak apa ya, tindakannya tuh belakangan gitu. Nah kalau menurut kakak sendiri tuh kayak kenapa gitu, kayak kadang kita tuh lebih nyaman merencanakan daripada mulai bertindak. Kalau dari kakak sendiri nih bagaimana?
0: Kalau dari saya, dia tuh memang nyaman ya, memang sangat nyaman dengan pemikirannya.
1: Iya.
0: Dimana dia tuh selalu kayak pokoknya selalu pemikir lah. Dia selalu berpikir bahwa dia begini, begini, begini, begini. Tapi ujung-ujungnya
1: tindakannya tidak ada, tidak gitu. Ada. Kayak tindakannya mungkin ada, tapi nanti.
0: Nanti.
1: Iya. Kalau kakak Payal sendiri tuh orangnya bagaimana? Maksudnya, apakah misalnya contoh kakak Payal hari ini memikirkan soal ini, oh iya, saya langsung ini. Atau bagaimana nih kalau kakak Payo sendiri?
0: Kalau saya itu tergantung mood ya.
1: Oh iya, tergantung mood. Betul sekali, zaman sekarang nih semua apa-apa tuh serba tergantung mood. Kalau mood tidak bagus, nanti aja deh. Iya.
0: Aduh.
1: Ini sih, ini yang kayak menjadi, sebenarnya ini adalah menjadi salah satu penghambat. Penghambat
0: betul.
1: Kayak kita tuh mau melakukan sesuatu tuh harus selalu tergantung mood. Dari bangun, bahkan dari bangun tidur. Misalnya kalau bangun tidur aja, misalnya nih kita hari ini mau kerja, terus bangunnya terlambat, udah otomatis bangun terlambat tuh pasti semua melakukan hal tuh secara terburu-buru.
0: Iya betul.
1: Nah itu pasti mood sudah merusak mood kita.
0: Pasti.
1: Iya, kayak sampai kantor kayak bete, lain sebagainya kayak gitu.
0: Kok jadi gini ya?
1: Iya betul sekali kan kakak. Pasti teman-teman Pro 2 Bill juga merasakan hal yang sama.
0: Benar
1: kan?
0: Benar sekali.
1: Siapa itu sih pasti yang kayak maksudnya melakukan hal tuh, ya pasti semuanya itu tergantung mood begitu.
0: Pasti. Ya kan? Sangat-sangat pasti. Jadi buat kamu ya teman Pro 2, fokus untuk bertindak dan mengubah rencana tersebut itu menjadi kenyataan.
1: Iya kan? Iya, betul sekali kakak. Nah kakak, kalau kita ngomongin soal hasil nih, kayak hasil dari ya mungkin proses kita gitu, kita tuh pasti sering pengen semuanya tuh serba cepat,
0: instan,
1: serba
0: gitu.
1: Nah iya, bahasa gaulnya instan ya sekarang, betul sekali. Nah menurut kakak nih, kenapa kayak sekarang tuh kita menikmati prosesnya itu justru lebih penting gitu?
0: Melihat apa?
1: Nah kan kayak ngomongin hasil nih, kita tuh kayak pengennya tuh semua serba cepat, serba instan gitu. Nah menurut kakak nih, kayak kenapa kalau kita menikmati prosesnya tuh kayak justru penting gitu, kayak iya kenapa menikmati proses itu justru penting dari
0: mendapatkan hasil gitu.
1: Iya, yang kita pengennya tuh serba cepat, serba instan kayak gitu.
0: Menikmati proses. Kalau menikmati proses ya itu memang perlu. Karena tanpa proses enggak akan ada hasil gitu.
1: Iya betul sekali.
0: Jadi apa-apa sedikit ya memang harus proses.
1: Iya.
0: Harus dilewati dengan proses dulu baru bisa menikmati hasilnya gitu.
1: Iya, dan kita juga harus tetap mensyukuri ya proses-proses kecil yang mungkin yang sudah kita lakukan.
0: Iya betul
1: gitu.
0: Dan di saat kalau sudah mendapatkan hasil, jangan langsung berpuas diri.
1: Nah,
0: gitu.
1: Nah itu dia.
0: Jangan langsung, saya sudah
1: akhirnya gitu ya. Padahal sebenarnya tuh perjalanan masih panjang. Tapi kadang ya gimana ya, kita sebagai manusia, manusia biasa juga ya. Jadi kayak kadang tuh mungkin ya itu seperti yang tadi saya bilang, kayak baru hal-hal kecil tapi kita sudah kayak wah, kayak akhirnya gitu. Padahal kita tidak tahu juga ya teman-teman, kayak kedepannya tuh bakal bagaimana kayak
0: betul.
1: Gitu. Tapi itu sebenarnya tidak jadi masalah kalau teman-teman mau maksudnya merasa
0: puas.
1: Kayak merasa puas dengan hasil yang sudah dicapai
0: ya,
1: kayak
0: betul.
1: Gitu.
0: Tapi
1: kembali ya takutnya kayak ke depan ada sesuatu mungkin yang terjadi, maksudnya yang tidak kita inginkan. Nah, itu kan kita jadi kayak duh, kayak gimana gitu.
0: Kayak
1: iya
0: rasa,
1: kan?
0: Lah,
1: kayak ada rasa kecewanya
0: ya,
1: gitu.
0: Betul, jadi rasa kecewa karena ya karena sudah meninggalkan apa? Karena itu, karena sudah puas dengan hasil yang kamu dapat, akhirnya kamu nge-stuck di situ aja.
1: Iya, jadi kayak kita tidak menyiapkan diri untuk rasa kecewa ke depannya kayak gitu. Karena ya teman-teman, kayak semua hal lah, maksudnya semua hal tuh kita harus siapkan diri untuk rasa kecewa ke depannya. Karena kita tidak tahu ke depannya tuh apa yang bakal terjadi ya gitu. Betul tidak?
0: Betul sekali.
1: Nah itu
0: kita tuh ya namanya kita manusia kan, kita tidak tahu masa depan ya.
1: Betul.
0: Kita hanya tahu masa sekarang. Gak tahu besok ini saya bikin apa ya, saya ngapain ya. Saya juga tidak tahu. Maka dari itu buat kamu ya teman Pro 2, jangan cepat berpuas diri saat kamu sudah mendapatkan sebuah hasil. Karena perjalanan kamu itu masih panjang.
1: Iya, betul sekali teman-teman.
0: Jadi tetapkan fokus kamu pada sesuatu yang baru atau mungkin hal yang lebih baik lagi gitu dari sebelumnya.
1: Iya, betul sekali.
0: Apa lagi nih kira-kira?
1: Nah, kalau ini nih kakak, kalau misalnya ada orang di sekitarnya kita atau sekitarnya kakak aja deh, yang mungkin dia orangnya tuh terus-terusan kayak bikin kita down. Kayak maksudnya, itu tuh kayak bikin kita down gitu secara tidak langsung. Mungkin kayak kakak punya teman yang ternyata dia secara tidak langsung tuh ternyata bikin kakak mungkin down. Maksudnya kayak kakak insecure atau bagaimana gitu. Nah menurut kakak nih, lebih baik kita tuh langsung menjauhinya atau kita belajar supaya tidak terlalu untuk memasukkan omongannya ke dalam hati kayak gitu. Kalau menurut kakak sendiri bagaimana?
0: Kalau saya tidak terlalu memasukkan omongan mereka ke hati ya, karena awalnya kita pokoknya setiap hinaan, hujatan dari orang lain itu pasti ada
1: Iya,
0: dalam
1: betul sekali.
0: keseharian kita tuh
1: Pasti ada aja
0: pasti
1: ya.
0: ada. Jadi yang penting buat teman-teman Pro2 itu yang paling penting adalah berdamai dengan diri sendiri dulu.
1: Nah, iya.
0: Nah, karena kalau kamu tidak berdamai dengan diri sendiri, yang ada di dalam kepala kamu emosi.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah,
1: Kayak menanggapi suatu hal tuh pasti tidak dengan kepala dingin.
0: pasti itu.
1: Iya, jadi kayak misalnya mungkin orang cuma bicara berapa kalimat aja, tapi kita sudah kayak
0: Langsung
1: langsung kayak
0: emosinya
1: ada
0: tuh.
1: asap keluar dari telinga gitu ya.
0: Weh, kepalanya sudah panas sekali,
1: Iya.
0: sudah merah sekali mukanya tuh.
1: Iya, betul
0: Oh, ini
1: sekali.
0: awas kau ya. Oh, saya, saya
1: Iya,
0: tempol kamu.
1: betul sekali ya, Kak. Jadi kayak ya itu, kayak misalnya kita yang Kakak Pael katakan betul sekali, kita harus berdamai
0: Ya.
1: sama diri kita sendiri supaya kayak mungkin apa yang orang katakan, apa yang kita dengar, itu tuh kita bisa menanggapinya dengan baik,
0: Ya.
1: dengan kepala dingin. Jadi kayak jangan langsung semuanya tuh masukin ke hati, teman-teman Pro2 Biak. Jadi kayak kita bisa, ya mungkin dari maksudnya ucapan yang dikeluarkan, apa yang kita dengar, ya mungkin itu memang kayak kadang membuat pikiran sama hati kita kayak
0: Down,
1: sakit, kayak
0: sakit.
1: gitu. Nah, tapi sebenarnya tuh mungkin yang dia katakan sebenarnya tuh bisa jadi
0: Motivasi.
1: motivasi sendiri. Jadi sebenarnya apa yang orang katakan kita bisa juga ambil dari sisi
0: Sisi
1: positifnya,
0: positifnya.
1: yaitu kayak misalnya orang yang dia katakan mengenai kita, ya kita pikir emang iya aku orangnya kayak gitu. Nah, seperti itu kalau emang kita orangnya seperti itu, berarti apa yang harus kita lakukan kepada
0: Ya,
1: diri kita?
0: betul.
1: Kalau
0: Apa nih yang harus kita rubah?
1: iya, kalau misalnya contohnya nih yang orang katakan kepada diri kita, misalnya kamu ini kerjanya kurang bagus. Nah, misalnya iya kan,
0: Ya,
1: misalnya nih
0: misal, misal.
1: kerja kurang bagus nih dalam konteks bisa juga saat kuliah,
0: Iya.
1: saat sekolah, apalagi maksudnya bisa juga saat kerja. Itu kan semua udah pasti kayak maksudnya dari dunia sekolah juga itu pasti kita udah bekerja bekerja kelompok,
0: Pasti.
1: kerja tim kayak gitu. Misalnya ada yang mengatakan kayak gitu, "Kamu kerjanya kurang bagus." Nah, kayak gitu. Nah, kita tuh apa ya, introspeksi diri
0: Benar
1: kayak
0: sekali.
1: emang iya aku kerjanya kurang
0: Kurang
1: bagus kayak
0: bagus.
1: gitu, bukan
0: Iya.
1: malah kita menyalahkan kayak maksudnya ya koar-koar lain segala macam
0: Ya,
1: itu justru
0: kayak berusaha untuk membela diri gitu.
1: nah itu dia berusaha untuk membela diri itu justru kayak memperkeruh
0: Masalah
1: suasana.
0: gitu. Aduh.
1: Betul.
0: Masalahnya yang awalnya kecil lama-lama jadi besar.
1: Nah itu.
0: Jadi buat kamu teman Pro2, jika menghadapi suatu masalah, ingatlah untuk selalu berdamai dengan diri sendiri,
1: Nah,
0: harus dihadapi dengan kepala dingin,
1: betul sekali.
0: fokus hanya pada apa yang bisa kamu kontrol.
1: Iya.
0: Ubah dan lakukan. Oke?
1: That's right.
0: Nah, itu ya. Ya, apa
1: Nah,
0: lagi nih?
1: terakhir nih kakak untuk obrolan kita mengenai ini fokus kita pada diri sendiri ya
0: Ah,
1: teman-teman
0: oke.
1: Prodia ya. Ini bukan terakhir untuk obrolan malam ini ya. Masih ada obrolan ke yang
0: Di
1: lebih seru
0: lebih seru
1: lagi.
0: lagi nih.
1: Nah, tapi ini mengenai fokus fokus pada diri sendiri ya. Pertanyaan terakhir nih untuk teman untuk Kak Pael dan teman-teman Pro2 Biak, kalau disuruh memilih lebih susah mana sih, kayak berhenti membandingkan diri dengan orang lain atau berhenti terlalu memikirkan omongan orang? Menurut Kakak sendiri nih lebih susah mana?
0: Berhenti membandingkan diri-diri sendiri, berhenti.
1: Membandingkan diri sendiri dengan orang lain atau berhenti terlalu memikirkan omongan orang seperti yang tadi tuh?
0: Kayaknya kedua-keduanya deh.
1: Salah satu dong kakak. Kalau menurut kakak sendiri nih lebih susah mana ya?
0: ya, lebih susah itu kayaknya. Kalau misalnya saya lihat di sekitar ya, di sekitar lingkungan,
1: Iya.
0: kayaknya yang paling susah itu mungkin membandingkan diri dengan orang lain gitu.
1: Iya sih. Saya kalau untuk saya sendiri saya sepakat mengenai itu, kayak kalau untuk terlalu berhenti terlalu memikirkan omongan orang, sebenarnya untuk sekarang tuh ya kalau dari diri saya sendiri ya udah bisa mengontrol
0: Iya,
1: hal
0: bisa
1: itu,
0: dikontrol
1: ya
0: gitu.
1: bisa dikontrol kayak omongan orang yang seperti tadi sudah kita bahas kayak jangan
0: Iya,
1: langsung
0: jangan
1: memang
0: terpengaruh dengan kata-katanya,
1: betul
0: jangan
1: sekali.
0: terhasut lah.
1: Nah tapi mengenai ini nih, berhenti membandingkan diri dengan
0: Orang
1: orang lain,
0: lain.
1: nah itu tuh
0: Itu
1: agak
0: sangat susah sekali ya.
1: iya betul sekali.
0: Apalagi di era sekarang ini,
1: Iya
0: banyak
1: kayak
0: sekali yang punya karya apa.
1: betul, jadi kayak kita kayak merasa duh dia udah gini aku kayak gitu gitu kan. Itu sebenarnya ya itu sih kayak kembali lagi kepada diri sendiri bagaimana kita menanggapinya
0: Iya,
1: kayak gitu. Cuman
0: betul.
1: hal-hal seperti itu untuk pikiran kita, kita juga tidak bisa untuk maksudnya ya maksudnya tidak bisa kita kontrol juga.
0: Tidak
1: Kadang
0: bisa
1: itu
0: juga.
1: langsung tiba-tiba lewat di pikiran kayak gitu kan. Kayak
0: Aduh.
1: mungkin lagi melamun, lagi minum kopi sore-sore
0: Iya.
1: kah, atau lagi malam duduk-duduk santai denger lagu, terus
0: Nah,
1: tiba-tiba langsung terlintas di pikiran.
0: terlintas.
1: Iya kan kakak, betul tidak?
0: Betul sekali.
1: Pasti kakak Pael juga merasakan hal yang sama, iya kan?
0: Iya, benar.
1: Nah,
0: Setiap hari pula kalau itu.
1: awal.
0: Tapi saya anggap itu sebagai motivasi juga.
1: Iya, betul sekali.
0: Daripada saya terus membandingkan diri saya dengan dia, saya lihat, ah, ini pencapaiannya segini. Kayaknya saya juga bisa.
1: Iya.
0: Saya juga bisa lebih daripada dia. Ah, saya harus
1: Iya.
0: kejar, harus saya capai itu.
1: Betul sekali, Kakak. Kadang juga pencapaian ya, mungkin teman-teman Pro2 Biak dan Kakak Paya lihat pencapaian orang-orang di sosial media kayak gitu tuh. Itu pencapaian mereka juga pasti sebelumnya tuh mereka
0: Melewati proses
1: iya
0: yang
1: melewati proses yang tidak
0: sulit,
1: mudah.
0: ya, sekarang.
1: Tapi kan orang-orang maksudnya yang mereka posting tuh hanya
0: Hasilnya
1: hasilnya kayak
0: saja.
1: gitu kan, tidak mungkin kita mau posting prosesnya yang dari awal
0: Dari
1: sampai akhir
0: awal.
1: tuh kan tidak mungkin.
0: Tidak
1: Tapi mungkin
0: mungkin.
1: beberapa orang tuh ya memposting hal tersebut, tapi kan kembali lagi ada beberapa orang yang ya tidak men-share semuanya tuh di media sosial kayak gitu. Jadi
0: Benar.
1: kayak hanya membagian ya langsung hasilnya
0: Langsung
1: kayak
0: hasilnya
1: gitu.
0: saja.
1: Jadi kayak orang tuh pasti misalnya nih kakak sekarang sebagai penyiar gitu kan,
0: Iya.
1: kakak sebagai penyiar, wah orang-orang langsung kayak lihat ih ternyata Rafael sekarang sebagai penyiar di RRI Biak kayak gitu. Tapi mereka tidak tahu prosesnya kakak sebelum berada di
0: Di
1: sini
0: sini,
1: tuh sekarang bagaimana
0: iya,
1: begitu.
0: benar sekali. Apa yang dihadapi?
1: Apa yang dihadapi,
0: Apa
1: apa yang
0: tahapannya?
1: dilewati.
0: Nah,
1: Nah,
0: itu dia.
1: orang-orang tidak tahu. Orang-orang tuh cuma tahu kayak, wah, sekarang kakak Rafael ternyata ada di RRI Biak kayak
0: Nah,
1: gitu.
0: kayak
1: Kakak punya suara tuh ada di
0: di
1: mana-mana.
0: mana-mana,
1: Kakak punya muka ada di
0: di
1: mana-mana kayak
0: mana-mana.
1: gitu. Orang-orang tuh cuma tahu kayak
0: Hasilnya
1: hasilnya,
0: saja.
1: tapi tidak tahu proses apa yang sudah kakak lewatin kayak gitu
0: Nah,
1: kan, pasti
0: itu
1: kayak gitu.
0: dia.
1: Pasti teman-teman Pro2 Biak juga merasakan hal yang sama, betul
0: Pas.
1: tidak? Apalagi pembahasan ini ya maksudnya lebih kayak apa yang sekarang kita rasakan, apa yang mungkin sudah kemarin kita rasakan juga, dan hal ini tuh pasti tetap kita rasakan untuk
0: Kedepannya
1: kedepannya
0: lagi. Nah,
1: kayak
0: betul
1: gitu.
0: sekali itu.
1: Entah dalam konteks yang berbeda ya,
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: pasti itu terjadi saja.
0: Sangat-sangat itu pasti
1: Ya
0: akan
1: karena kan
0: terjadi.
1: manusiawi ya kakak.
0: Baru kita kan berbeda-beda semuanya.
1: Iya
0: Beda
1: betul
0: tujuan,
1: sekali. Nah,
0: beda impian. Pokoknya semuanya pasti beda-beda.
1: iya betul.
0: Tapi yang paling penting ya itu. Jangan terlalu membandingkan diri dengan orang lain.
1: Ah, that's right. Jadi
0: Karena kalau kamu merasa terjatuh,
1: insecure
0: iya,
1: terus.
0: kapan majunya?
1: Iya, jadi itu ya teman-teman Pro2 Biak. Memang ada kalanya juga kita merasa insecure, mungkin merasa down atau bagaimana kayak gitu kan.
0: Betul sekali.
1: Nah, oke teman-teman ya. Itulah untuk pembahasan kita
0: Di Ox
1: di Ox obrolan komunitas.
0: Komunitas.
1: Tapi setelah ini belum selesai ya
0: Ya,
1: teman-teman Pro2 Biak.
0: belum,
1: Oke
0: belum lah.
1: teman-teman, tetap di 94.5 FM Pro2 Biak karena setelah ini masih ada berbagai obrolan seru lainnya.

0: Oke teman Pro 2, kita akan ikuti MLC Music Live Chat Relay Pro 2 Jakarta. Jangan sampai ketinggalan dengan keseruannya. Stay tune di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya teman berdua. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457. Ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
2: Halo.
1: Oke. Eh Kang Punten, boleh HP-nya di rotate gak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Ah gitu, cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini mas.
1: Oke, aman deh, aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah mas, dalam kondisi sehat.
1: Jadi, kumaha deh mang?
2: Alhamdulillah.
1: BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
1: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
3: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya mas.
1: Oh, di daerah mana tuh Kang?
3: Di daerah Blok M.
1: Wede. Boleh tuh nyusul nih abis ini, saya ke situ ya.
3: Boleh mas, kopi-kopi sini mas.
1: Oke, BTW ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya betul.
1: Betul ya nyebutnya ya. Jadi Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW Kang sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu nggak Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cikal, siapa yang jawab?
1: Nah, Kang? Siapa tuh?
3: Pak Yana, vokalis.
1: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu mas.
1: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
1: Oke.
2: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
1: 457. Oh, jadi dari situ Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
1: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
2: Iya.
1: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
3: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
1: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman Pro 2 ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
1: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun mas itu mas.
1: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
2: Iya, lagi sampai sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Deden Kardun mas ya, dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak mas.
1: Serius? Wah gila. Ini harusnya ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada mas.
1: Biar.
2: Jangan sih
1: mas. Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan gak ada mas. Deden ngobrol mas, bener kasihan ke masnya.
1: Betul Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
1: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik mas di situ.
1: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
1: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman Pro 2 yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden nggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gue buka malam hari ini di WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Tumpang Pro 2 Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue Landy Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi gue gak mungkin sendirian, karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
1: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
1: Kang. Jawab Kang.
0: Nah, boleh Kang. Kang Cikal tuh.
2: Kang Yana aja.
0: Aduh, saya aja yang cerita nih. boleh siapa nih?
1: Sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke.
1: Iya, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja, karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
1: Ke tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan, karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja, di strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
1: Nah, ternyata sama si MC-nya di announce di panggung, please welcome on stage, Strip Band, nah gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
1: Ya udah, dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
1: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Iya.
1: Cuma nongkrong, main yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan.
0: Tahun 97-98
1: kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah, ini ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya, yang direkam sekarang tuh ya, kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus, dan sekarang comeback ya?
1: Comeback, dan ya namanya juga rejeki ya, kemana-mana. Kita, si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
1: Kal, boleh di-spill?
2: Judulnya
1: menang
2: untuk kalah.
1: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah.
1: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak ya udah kita stop dulu deh gitu?
1: Nggak ada job mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur ya Kang ya.
1: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya kan? Iya.
1: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah.
1: Terus sama Marvels. Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Kadraman dia nulisin kuliahnya juga. Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
1: Kalau misalnya dia hampir sama saya. Tetap di musik.
0: Tetap di musik ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya.
1: Iya. Yeah. Deden juga mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh. Tapi
1: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
1: Udah mas.
0: Oh udah.
1: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena?
1: Dia ngurus burung ya.
0: tapi berarti Kang Deden ngasihin nggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, eh ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu. Ada yang
2: oh dikasih mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih.
0: Serius dia. Dikasih burung?
1: Nah, gitu. Yeah. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah gila, dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
1: Baik banget. Yeah, jadi yeah, kami yeah. juga mau mencap Deden tuh kasihan
0: mas. Karena udah dikasih burung ya, karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi okay. Tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun. Tahun udah enggak ngeband, maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya Kang?
1: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu Mas. Jadi lebih dari situ, udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
1: Berbahasa Inggris kan.
0: Oke.
1: Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main
0: band. Bapak tuh main band loh.
1: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya?
1: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
1: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Yeah. Oh, gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
1: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
1: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
0: Benar.
1: Dikelukin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami.
0: Oh, iya kayak
1: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
1: Adaptasinya sih enggak Mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih inget kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
1: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman pita dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah ya?
1: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip itu, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik, iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
1: Iya Mas, betul.
0: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
1: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio.
0: Yeah.
1: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: Enak malah ya, enak malah ya. Iya iya iya.
1: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa tram gitu mas.
2: Ya, kayak arisan kita tuh mas, komentarnya bawa ini saya bawa kerupuk.
0: Gitu. Emang niat nongkrong ya jadinya ya.
1: Emang niat terus nongkrong. Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
1: Ngobrolin encok, pegelin, peterol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
1: Nah, tetap dia
0: tetap konsisten.
1: Tetap.
0: Oh, yes.
1: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau apa. Ternyata dia baru belajar burung, mas. Ada
0: itu kan itu. Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya. Dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatusnya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
1: Betul, mas.
0: Tapi gitu. Lumayan ya, tapi balik lagi semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste-nya masing-masing ya.
1: Iya.
0: Widih.
1: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
1: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
0: Cikal. Silakan Kang Cikal, gimana?
2: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Ya udah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
2: Pak Yana.
1: Enggak, sebenarnya si Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
1: Sesimpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
0: Oh, berarti iya.
1: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Yang dibutuhkan oleh scene, oke. Jadi memang ini adalah, sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya?
1: The film mas, ya betul.
0: Iya. Jadi, sorry ya, ini agak keluar. Gue penasaran nih Kang, kalau misalkan PH request soundtrack lah katanya, original soundtrack tuh berarti dia akan ngasih ini dulu, ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
1: Iya.
2: Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
2: Saya butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
1: Jadi gini mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 tuh kayak keras tuh. Nah kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi dengan berubah gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Sri 457 gitu mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457 ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go.

0: Teman Berdua masih di MLC Music Live Chat Teman Berdua dan masih bersama Strip 457. Yes. Yo, ay. Tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis? Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas terhasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman. Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan tim masteringnya yang dilakuin sama timnya si Yana Her dan si Stripat 57 juga menyenangkan.
0: Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Stripat 57 mostly emang se-ngerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini main. Berarti ya?
2: Udah genre seperti ini, terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack si film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu, ya semoga. Terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh Teman Berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Inilah gitu. Ini tuh Avengers Encore namanya.

0: Oh, ada kredit title-nya gitu ya.
1: After credit
0: gitu. Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, Kang. Kita mau bacain boleh, Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari @ siapa nih? @ C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu.
1: Terima kasih.
0: Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jai. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-producer, co-director film.
0: Widih, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari, ini nih, ada dari Rudy. Katanya hadir, widih, absen. Ada yang absen nih, Kang.
1: Ah, oke, okay. Itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: Skapein.
0: Oke.
1: Okay. Dia terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, okay. Oke. Okay. Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oh iya. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, benar, Masya Allah. Itu kuncinya ya, Kang, ya?
2: Sehat walafiat. Kita sebagai strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab.
0: Produktif ya?
2: Produktif, pasti. Dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
2: keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
2: Enggak, Mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak strip 457 itu, Mas. Di strip 457 saya berasa gak ada harga dirinya, Mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Gak ada.
0: Bingung. Kan,
2: iya, soalnya kan di strip 457 kita tumbuh bareng. Jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Widih. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya strip ya?
2: Oh, Mas. Kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu, Mas.
0: itu personal gila sih itu. Personal banget sih itu, parah ya. Tapi udah, itu lah, udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama.
0: Yeah.
2: Kalau misalkan pun kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, ada yang baper sih alhamdulillahnya, gak ada yang baper gitu, kayak gimana bercandanya
0: kayak. Iya.
2: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya Mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai strip 7 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya, Mas.
0: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
2: Gamblang.
0: Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandaannya gitu? Gitu kali, Kang, ya?
2: Manggung aja, Mas. Maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener. Lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran, beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan 1457,
0: oh. Kan ada salah. Karena manusia tidak luput dari salah ya? Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Owede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, tiga lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin, Mas.
0: Itu dan triggernya ternyata, ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya tiga lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
2: Karena saya tuh termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvels, Lagi Bohong, Kisah Aku, dan segala macamnya. Nah, si Strip 457 itu punya tiga lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini. Gitu.
0: Ini.
2: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya, waktu itu bentuknya masih apa Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya tiga lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius Kang? Jadi, beneran?
2: Serius, jadi gak ada tulisan, kertas, gak ada demo dalam bentuk pita kasetnya.
0: Oh,
2: dulu
0: gila, ya. Gila. Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini. Sebenarnya kayak gini ya, kembangin dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti, oleh Allah. Berarti materi itu cuma, itu pernah dibawain sekali ya? Maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu? Cuma itu doang tuh?
1: Oh dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh sempat, demo?
1: Sempat di Nina Produser juga ya, PNA ya. Yang makan beras itu enak ya.
0: Tapi jadi materinya nggak dipegang sama strip tuh?
2: Nggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu.
0: Oh gila, gila, gila, luar biasa, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya. Kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak ih tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya, dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja. Dan karena ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu yang ketika diketin deh. Oh iya, benar ini ya. Oh iya, si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Bee itu seperti ini. Aida ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing.
0: Oh.
2: Kayaknya di part itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu.
0: Ui. Akhirnya dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya Kang ya?
2: Iya.
0: Wah gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya,
0: 27-28 tahun. Iya benar. Wah gila. Oke teman Pro 2, berarti Kang lagu sang pemenang ini ya, sang pemenang ya Kang ya, sang pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform. Mm-hmm. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro 2.
0: Mm-hmm. Oh iya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Sebagai tiba-tiba 7, terus request terus lagunya sang pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu strip ada, nah sang pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Nobar, jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya lagu juga, jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin Kang? Lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana Kang?
1: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Oke, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang teman Pro 2. Nah, karena udah nggak keras. Banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget Kang udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi sama santai sama. Tadi.
2: Sama-sama Kang, terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: terus nih, namanya nama teknologi. Teknologi kita memanfaatkan teknologi.
1: Oh. Disalamin Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu. Elandi Krisnandar pamit, dan juga Strip 457 pamit.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye teman Pro 2.

52 bareng Nurul Sandi. Datang dari dunia hiburan viral hingga Juicy Lucy panaskan Pesta Pora 2026. Viral hingga Juicy Lucy panaskan suasana Festival Musik Pesta Pora 2026 di Gambir Expo dan Hall D2J Expo Jakarta Jumat sebagai penampil pembuka memantik semangat para penonton yang baru bersiap untuk berpesta. Antusiasme penonton bahkan telah terlihat sebelum pertunjukan dimulai. Di bawah terik matahari, sejumlah penonton sudah membadati area depan panggung sekitar 30 menit sebelum Fairytale dan Juicy Lucy tampil. Info kedua berikutnya datang dari dunia olahraga. Imam Fairuz melaju ke 16 besar voli pantai Asian Games 2026. Tim bola voli pantai Indonesia Imam Ahmad Faisal dan Fairuz Bai Hakli melaju ke babak 16 besar Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah mengalahkan In Ho Bae dan Min Soo Yeok dari Korea Selatan. Kemenangan tersebut membuat Indonesia mengoleksi 5 poin dari 3 pertandingan hasil 2 kemenangan dan 1 kekalahan sekaligus menempatkan Imam dan Fairuz di peringkat kedua klasemen akhir Pool E. Mereka kemudian bangkit pada laga selanjutnya melawan Hong Kong dengan kemenangan mutlak yaitu 2-0. Info terakhir datang lagi dari dunia perfilman. Bisikan Setan Gringsing hadirkan horor yang tidak biasa. Bagaimana jika kisah horor dari sebuah desa diproduksi menggunakan virtual production atau VP? Pertanyaan itu menjadi bagian dari konsep Bisikan Desa Gringsing dalam sesi wawancara ini. Para pemain film membagikan cerita tentang konsep film yang mengangkat kisah misteri lokal dengan dukungan teknologi virtual production dalam proses syutingnya. Nah itu dia info Pro 2 malam ini. Tetap di 94.5 FM Pro 2 ya, karena setelah ini masih ada berbagai informasi menarik lainnya.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

0: 94.5 FM Prodobia. Kembali lagi bareng saya Nurul dan Karafael. Masih tetap di Jam Malam.
1: Malam-malam.
0: Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah ngobrol ya mengenai apa tuh Kak? Tujuh hal yang bisa bikin fokus kita tuh terganggu. Dari keinginan untuk menjadi lebih baik ya,
1: benar sekali.
0: Nah sekarang nih kita nih melanjutkan pembahasan yang sebenarnya tuh masih nyambung dengan tujuh hal tersebut dengan perjalanan hidup kita, tapi dari sisi yang mungkin sedikit berbeda ya. Nah, sebelum itu tuh ada satu kalimat nih yang menarik banget ya, teman-teman Prodobiak dan Kakak Rafael sendiri. Kayak kemarin tuh kita capek doanya nih. Sekarang tuh kita capek nikmatin hasilnya. Kakak pernah enggak sih di posisi kayak gitu?
1: Ya pastinya pernah lah.
0: Kedengarannya tuh kayak musiknya lucu ya, tapi sebenarnya tuh relate banget sama kehidupan kita.
1: Sangat-sangat relate dengan kehidupan kita nih.
0: Betul sekali.
1: Nah, ini pasti teman-teman produk juga tahu nih. Pasti juga pernah.
0: Pasti. Mungkin kemarin-kemarin tuh hal itu tuh yang kita
1: inginkan sekali.
0: Sampai kita tuh doa
1: tiap malam tuh, ya Allah.
0: Ya Tuhan, kayak gitu ya.
1: Pokoknya aku inginkan itu.
0: Aku mau itu, kayak gitu.
1: Nah, itu dia.
0: Kayak beberapa hal sudah tercapai nih. Pasti kayak, aduh ngeluh. Kayak misalnya contoh aja kita mau di kerjaan ini nih. Nah, terus sudah tercapai tuh kayak, aduh.
1: Pas sudah bekerja gitu.
0: Iya, pasti kan kayak, aduh kenapa jadwal saya di sini? Kenapa kerjaan saya banyak sekali? Kayak gitu pasti kan?
1: Iya.
0: Padahal sebenarnya
1: itu yang kita inginkan dari awal.
0: Kita inginkan dari awal kayak gitu.
1: Kok ujung-ujungnya malah ngeluh ya?
0: Nah pertanyaannya nih Kak, kayak kenapa sih kayak misalnya kayak gitu tuh hal-hal yang dulu kita pengen banget, setelah didapat tuh bikin kita capek. Kalau dari kakak sendiri tuh itu kenapa sih?
1: Karena kalau awal itu kayak kita itu di apa? Awalnya itu kita itu pasti penasaran.
0: Iya,
1: ya ada rasa penasaran dari sesuatu yang kita inginkan gitu. Nah, karena dari rasa penasaran itu kita terus kejar sampai
0: mau harus dapat.
1: Nah, begitu tercapai, dia langsung merasakan sendiri gitu dunia kerja itu kayak gimana, yang dia inginkan itu seperti ini, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi.
0: Iya, biasanya tuh orang-orang tuh sudah kayak maksudnya menginginkan sesuatu tapi ekspektasinya tuh sudah besar.
1: Besar sekali. Ya.
0: Kayak pas udah terjadi terus tidak sesuai dengan ekspektasinya tuh kadang itu yang membuat kecewa. Sama ekspektasinya sendiri.
1: Sudahlah capek saya ini kerjaan gini. Kenapa sih kemarin saya harus kerja di sini? Padahal itu kan keinginan awalnya.
0: Ya, kayak misalnya juga pasti beberapa orang juga tuh kayak mendapatkan sesuatu yang mungkin yang dia doakan atau dia inginkan, tapi setelah dapat itu kayak mikir, wah ternyata cuma begini aja rasanya.
1: Iya, biar aja lah.
0: Kayak rasanya cuma gini doang kayak gitu. Padahal sebenarnya tuh hal-hal sekecil itu kayak gimana ya? Mungkin yang dia keluhin itu justru yang diinginkan oleh orang lain.
1: Orang lain, betul.
0: Benar.
1: Karena kalau pokoknya buat teman-teman berdua ya, setiap apapun yang sudah kamu capai, yang kamu inginkan itu sudah tercapai, jangan pernah untuk mengeluhkan itu.
0: Iya.
1: Di saat kamu capek, lelah, sebenarnya itu hal yang kamu inginkan dari awal.
0: Dan sebenarnya tuh mengeluh sebenarnya itu hal yang wajar ya.
1: Wajar.
0: Cuman kalau misalnya kita mengeluh terus-terusan kayak gitu, itu yang justru kayak apa ya? Kayak menjadi beban bagi diri sendiri gitu.
1: Benar sekali.
0: Kayak misalnya kita terus-terus mengeluh-ngeluh nih, pasti kayak kita mau melakukan pekerjaan ini, mau melakukan ini tuh kayak terasa berat.
1: Berat, sangat-sangat berat.
0: Karena kita tidak enjoy untuk melakukannya.
1: Nah, benar.
0: Iya,
1: betul sekali. Jadi ada salah satu kata yang memang saya ingat sekali itu, cintai kerjaanmu.
0: Iya, betul. Apapun pekerjaannya selagi
1: Halal, betul. Pokoknya cintai kerjaanmu. Gimana kamu tuh mencintai pekerjaan kamu yang nomor 2? Itu pasti, pasti kamu akan terus jalan dengan pekerjaan itu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang tadi kayak sudah kita bahas tadi, nah kayak macam rasa mengeluh dan lain sebagainya, berarti ya kamu tidak mensyukuri apa yang sudah kamu dapatkan gitu.
0: Iya, betul sekali.
1: Nah, jadi buat teman-teman Pro 2, apapun yang kamu inginkan jika sudah tercapai, tetap untuk disyukuri. Jangan sampai ada rasa keluh. Kalau mau mengeluh itu wajar ya, itu boleh-boleh saja. Tapi jangan berlebihan keluhnya. Harus dibatasi juga, iya, ya kan?
0: Karena itu nanti menjadi beban bagi diri sendiri.
1: Benar sekali. Kalau sudah jadi beban begitu, lama kelamaan bisa jadi stres dong.
0: Iya. Nah, untuk Kak Paru sendiri nih, aku ada maksudnya pertanyaan yang mungkin pernah dialami sama Kak nih. Kalau misalnya Kak Paru kayak sudah mencapai suatu target,
1: iya.
0: Terus kalau menurut Kakak tuh lebih baik kayak langsung bikin target baru atau kasih waktu buat diri sendiri untuk menikmati pencapaian itu dulu. Misalnya target yang Kakak mau tuh kayak Kakak selalu keluhin kayak gitu. Jadi Kakak tuh langsung mengambil tindakan kayak langsung bikin target baru atau Kakak kasih waktu buat diri sendiri untuk menikmati pencapaian itu dulu. Kakak sendiri gimana?
1: Kalau dari saya sih kayaknya harus mencapai sesuatu yang baru lagi ya.
0: Seperti itu ya.
1: Jadi
0: supaya kayak kita tidak stuck di
1: situ aja gitu. Jadi karena yang awalnya kan kita bahasnya juga soal waktu kan. Jadi ya waktu itu terus berjalan.
0: Iya.
1: Jadi kalau ada kesempatan, kenapa harus tunggu lagi?
0: Iya.
1: Yes. Nah, kalau ada kesempatan, kenapa harus ditunggu lagi? Jadi ya harus dikejar gitu. Selagi ada sesuatu yang memang bisa digapai, ayo gas, kita pergi, kita capai itu lagi. Jadi tidak ada waktu lagi sih kalau buat saya untuk menikmati hasil yang sudah ada gitu. Tapi itu menurut saya sendiri gitu, tidak tahu nih itu teman-teman nomor 2 ini kayak
0: iya,
1: menurut
0: gimana, kan? Karena masing-masing orang pasti punya pendapatnya masing-masing.
1: Gitu.
0: Kadang tuh ya itu, kita kembali lagi di pembahasan sebelumnya, kadang tuh kita tuh kayak sering melihat hasil orang lain gitu.
1: Iya, betul.
0: Tapi kita tuh lupa kalau mereka juga pasti punya bagian capeknya gak kelihatan, yang gak diekspor.
1: Betul gitu, sekali.
0: Di-share ke
1: media sosial
0: gitu. Mungkin orang, maksudnya yang mereka share tuh cuma hasilnya, kayak tadi ya. Kayak mungkin jalan-jalannya, healing dan sebagainya. Tapi kalau capeknya kan tidak mungkin semua orang mau
1: main expose nya
0: gitu. Mungkin paling ya cuma sedikit beberapa kata-kata gitu. Kayak terus kayak orang yang melihatnya, wah dia kenapa nih galau
1: iya.
0: Yeah.
1: Padahal orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu.
0: Nah kalau menurut Kakak sendiri lagi nih, nggak apa-apa nih ya, aku tanya banyak-banyak nih Kak.
1: Silakan, waktu dan tempat dipersilakan.
0: Jadi kalau misalnya nih, kalau hari ini Kakak mungkin ya sedang capek menjalani sesuatu yang dulunya pernah Kakak doakan, yang pernah Kakak inginkan. Apakah rasa capek itu sebenarnya itu berarti kita nggak bersyukur atau bagaimana kalau menurut Kakak sendiri nih?
1: Kalau menurut saya itu, kalau capek itu ya pasti capek ya. Setiap menjalani sesuatu itu pasti capek ya. Kita itu pasti capek. Tapi ya itu, harus dijalani dengan rasa syukur juga. Biar tidak terlalu terbebani gitu. Kayak yang awal kita bahas juga, berdamai dengan diri sendiri. Jadi biar tidak terlalu terbeban dengan hal-hal yang sedang kita alami ya, dalam apapun pekerjaannya di saat kita kerjakan saat itu. Pokoknya ya itu, berdamai dengan diri sendiri.
0: Nah, terus nih ya, kayak apa ya, pastinya hal-hal seperti ini tuh sudah pasti sudah dirasakan
1: soalnya ya. Banyak orang ya, gitu ya.
0: Banyak orang juga yang sudah mengalami hal-hal
1: yang sama,
0: tapi ya kembali lagi dengan pendapatnya mereka masing-masing.
1: Betul.
0: Dengan caranya mereka masing-masing menghadapi persoalan seperti ini. Jadi kayak Kalau misalnya kita mau ngasih saran juga, tapi kan kembali lagi ya sama diri sendiri, mereka yang jalani kembali gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Misalnya juga kayak misalnya nih, kita pengen banget punya kesibukan. Sekarang udah sibuk, sekarang pengen tidur. Betul tidak, Kak?
1: Betul.
0: Itu pasti relate banget ya sama anak-anak muda.
1: Sangat-sangat relate.
0: Jangan kan anak-anak muda, maksudnya di kalangan ya para pekerja lah.
1: Nah.
0: Para pekerja gitu pasti pengen banget kayak, kayak nganggur nih, pas udah dapat kerja.
1: Iya.
0: Kapan ya liburnya?
1: Iya, betul. Kapan healingnya?
0: Kapan healingnya? Gitu, itu pasti relate banget sih.
1: Relate sekali tuh, itu sangat-sangat relate.
0: Iya, terus kayak misalnya juga nih, kayak punya dulu tuh pengen punya uang sendiri, kayak hasil penghasilan sendiri. Sekarang tuh kayak punya uang sendiri malah bingung kenapa cepat habisnya. Iya enggak? Kayak bingung habisnya tuh kemana sih?
1: Iya.
0: Habisnya tuh untuk barang penting atau enggak gitu.
1: Kok saya jadi teringat dengan diri saya sendiri ya?
0: Kayaknya bukan hanya apa sih, pasti teman-teman kalau dua biar nih langsung sadar. Oh iya, saya juga kayak gitu.
1: Iya, jadi kayak jadi kayak gimana, kayak FOMO gitu.
0: Yeah.
1: Astaga. Saya ini sebenarnya sudah terjerumus sih ya kalau ini.
0: Kayaknya bukan hanya ngapain deh. Kayaknya teman-teman pro 2 juga pasti mengalami
1: hal yang sama.
0: Apalagi kayak soal ya itu kayak uangnya habisnya
1: kemana? Habisnya kemana? Lah kemana sih, pakai beli apa ya?
0: Iya, apalagi mungkin habisnya ya kayak misalnya kita ke suatu tempat nih, pengennya oh iya aku kesini mau beli ini. Terus tiba-tiba lihat satu barang.
1: Ah, ya.
0: Jadi kayak langsung lupa gitu, langsung keluar dari list.
1: Betul.
0: Yang mau kita ini kan.
1: Iya, kayak sudah dicatat nih. Ah, ini mau beli ini. Ah, ini aja deh.
0: Iya.
1: Tapi pas tiba di tempat, pas tiba di toko, wah, ada barang lain. Ah, bagus ini. Ah, budgetnya masih bisa nih. Ah, gas, ambil. Asal ambil aja. Pas tiba di rumah, beberapa
0: mikir lagi gitu,
1: nah,
0: kenapa ya tadi ambil barang ini?
1: Kok bisa?
0: Kayak sebenarnya itu tidak terlalu penting gitu.
1: Nah, itu dia.
0: Ya, bisa juga kayak misalnya ini ya, kayak kita kunjungi aplikasi belanja online.
1: Nah, betul.
0: Misalnya Shopee, oh iya cuma mau lihat-lihat aja.
1: Ya, lihat-lihat aja nih, scroll-scroll aja.
0: Tiba-tiba masuk keranjang,
1: check
0: out.
1: Sudah terjadi.
0: Udah uangnya tuh nggak tahu lagi kemana gitu.
1: Nah, betul.
0: Tiba-tiba
1: hilang.
0: Saldonya ya udah kayak gitu.
1: Ya, hilang tiba-tiba gitu. Astaga.
0: Saya juga nih ya kayak kita tuh pasti ya kayak kita waktu kecil nih. Pasti Rafael juga pernah merasakan. Aku juga waktu kecil tuh kayak aku sering bilang gini. Pengen deh kayak cepat dewasa. Pengen kayak kakak-kakak yang kerja di sana kayak gitu. Pas kayak kita udah ngalamin tuh
1: kayak berasa mau kita kembali.
0: Kayak pengen kembali ke hidup yang lebih santai.
1: Gitu. Hari-harinya main aja maunya.
0: Kenapa ya kayak kita sebagai manusia tuh pasti kayak gitu loh ya kan, enggak kayak maksudnya pengennya dulu tuh pengennya kayak gini, udah ada di posisi seperti itu.
1: Iya.
0: Pengen balik lagi.
1: Pengen balik lagi.
0: Jadi ya sebenarnya tuh gimana ya, bisa dibilang apa ya? Sebenarnya itu kita tuh harus tetap mensyukuri hal-hal
1: yang sudah kita miliki.
0: Sudah terjadi, sudah kita jalani.
1: Nah, kayak betul.
0: Kalau bilang mau mengulang waktu pun ya sudah pasti tidak.
1: Tidak bisa. Enggak bisa.
0: Paling ya kita cuma bisa berandai-andai.
1: Nah.
0: Misalnya andai waktu itu aku begini. Andai waktu itu Kak Rafael tidak begini.
1: Nah,
0: iya kan, pasti kan.
1: Pastilah, pasti, sangat-sangat pasti. Nah, itu yang kayak saya bilang tadi juga, kita kan bikin rasa penasaran gitu. Kita itu kayak penasaran.
0: Iya, sama suatu hal.
1: Iya, kan? Sama suatu hal. Jadi kayak lihat orang dewasa itu, wah kayaknya dewasa ini lebih baik deh.
0: Iya, dewasa tuh enak.
1: Ah.
0: Karena mungkin kayak mikirnya, kalau masih kecil kan kayak masih dilarang.
1: Keluar.
0: Gitu. Oh, dewasa kan terserah deh mau pergi kemana,
1: iya,
0: pulang jam berapa.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi ternyata kayak dewasa itu ya sebenarnya tidak se- menyenangkan pemikiran kita waktu
1: kecil.
0: Iya. itu dia teman-teman Prodobia.
1: Dan akhirnya kita harus berusaha untuk menerima kenyataan ya, gitu.
0: Harus tetap menjalani, tetap mensyukuri hal-hal kecil yang ya sudah terjadi di hidup kita. Tetap mensyukuri hal-hal yang udah datang ke
1: diri kita, kita ya, betul.
0: Misalnya kayak ya mensyukuri selalu ditemukan dengan orang-orang baik.
1: Barinya.
0: Dengan lingkungan yang baik.
1: Betul.
0: Itu adalah hal-hal kecil yang kadang kayak apa ya? Kita lupa,
1: lupa untuk mensyukuri hal itu, betul.
0: Karena sebenarnya masih banyak hal lainnya yang bisa kita syukuri gitu.
1: Nah, itu dia.
0: Tapi selalu dilupakan oleh
1: ya, banyak orang.
0: Banyak orang kayak gitu. Mungkin sebenarnya kayak hal yang itu kayak kita keluhin itu sebenarnya yang diinginkan oleh orang
1: lain gitu. Kayak pekerjaan yang kita inginkan itu kan diinginkan banyak orang juga. Pas sudah kita dapat, kita mengeluhkan hal itu. Padahal kan banyak orang juga yang menginginkan pekerjaan yang sama kan.
0: Atau mungkin ya kayak apa pekerjaan yang sudah kita dapati, padahal kan orang lain kan mungkin ya masih menganggur.
1: Iya.
0: Pasti mereka juga ingin menginginkan pekerjaan.
1: Pekerjaan kan? Betul.
0: Jadi sebenarnya ya apapun yang kita jalani ya tetap kita
1: syukuri.
0: Seperti itu teman-teman berdua.
1: Jadi buat kamu ya teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala sesuatu yang sudah kamu miliki.
0: Iya,
1: betul. Ya, pokoknya mau
0: apapun itu.
1: Nah, apapun itu, sekecil apapun hasilnya tetap syukuri.
0: Iya.
1: Karena lewat rasa syukur juga itu bisa

0: itu, karena itu bisa menjadi beban pikiran
1: bagi kita sendiri.
0: Kalau menjadi beban bagi kita sendiri, itu kan kayak gimana ya? Yang ada kita stuck aja gitu.
1: Stuck di situ.
0: Stuck di situ, justru tidak membuat kita maju.
1: Maju gitu. Betul. Nah, Nekaka, kalau macam misalnya kamu tidak maju, kamu melihat orang lain sukses, sudah mencapai hal baru, kamu ya masih di situ-situ aja ya, gitu.
0: Seperti tadi yang Kak Pail bilang di awal, waktu itu tidak menunggu kita.
1: Benar.
0: Maksudnya waktu terus berjalan.
1: Berjalan.
0: Kayak ini misalnya tiba-tiba, wah udah pukul 10:30.
1: Nah, itu dia.
0: Iya, kan? Tadi pagi baru ngobrol bareng kakak siapa,
1: iya.
0: Terus tiba-tiba udah malam
1: lagi.
0: Kembali. Maksudnya dengan aku, dengan Kak Ael, kayak gitu. Terus tiba-tiba udah besok aja lagi nih. Mungkin kembali dengan kakak siapa, kayak gitu kan.
1: Jadi gak terasa gitu ya?
0: Jadi gak terasa gitu.
1: Nah, itulah waktu. Dia berjalan itu tanpa kita ketahui. Dia terus berjalan. Mau ada kamu dan tidak adanya kamu juga waktu tidak peduli.
0: Waktu tetap berjalan.
1: Benar sekali.
0: Ada juga yang misalnya pepatah mengatakan waktu adalah uang.
1: Uang, iya.
0: Karena memang ya seperti itu.
1: Ya, karena kalau kita tidak gunakan waktu itu untuk bekerja, pasti ya sudah kita nggak dapat uang gitu.
0: Ya sudah terlewati begitu saja.
1: Benar.
0: Berapa detik pun, berapa menit pun, jam itu tuh sangat
1: berharga sekali.
0: Ya, teman-teman Pro2Media.
1: Sangat-sangat berharga.
0: Jadi jangan melewatkan
1: sepersekian detik
0: pun kayak gitu, apalagi ya mungkin dengan orang-orang
1: tersayang
0: atau dengan pekerjaan yang sudah didapati.
1: Betul.
0: Atau dengan lingkungan yang baik kayak gitu. Ya itu siapa tahu itu bisa kedepannya kita tidak tahu, mungkin itu hanya sebagai kenangan masa lalu.
1: Betul.
0: Kayak gitu kan teman-teman.
1: Nah,
0: jadi apapun yang sedang sekarang teman-teman jalani, ya tetap syukuri, kayak gitu.
1: Sangat harus, dan memang harus tetap disyukuri. Apapun pekerjaannya, semua itu baik adanya. Semua itu baik, dan pokoknya yang namanya pekerjaan, tetap pekerjaan. Semua pekerjaan, apapun jenisnya, tetap pekerjaan. Jadi semuanya itu sama gitu. Yang namanya pekerjaan itu tetap sama, enggak.
0: Yang penting halal ya.
1: Nah, betul.
0: Bukan pekerjaan yang kayak kriminal.
1: Oh, oh, bahaya.
0: Tidak bisa dong.
1: Saya tangkap kau.
0: Itu tidak bisa ya teman-teman Pro2Media. Jadi yang penting pekerjaan apapun itu yang penting halal.
1: Halal ya, yang penting halal.
0: Baik.
1: Benar. Ya kalau di saat bekerja jangan pernah mendengarkan omongan orang lain atau ocehan orang gitu.
0: Setuju.
1: Nah, karena itu juga bisa mempengaruhi pekerjaan kita.
0: Iya.
1: Karena kalau di saat kita kerja, yang dimana kita itu, misalnya nih, kata kasarnya, kita itu direndahkan dengan pekerjaan kita. Nah, itu akan mempengaruhi pikiran kita juga.
0: Jadi kayak membuat kita down.
1: Iya.
0: Jadi, kayak, maksudnya, bingung juga sama orang-orang yang kenapa maksudnya merendahkan pekerjaan orang lain.
1: Orang lain, iya, betul.
0: Kayak masing-masing ya udah punya jalan hidup.
1: Jalan hidupnya masing-masing.
0: Punya pekerjaannya masing-masing.
1: Benar.
0: Ya udah, kayak maksudnya selagi kamu gak nambah 1000 di
1: banking aku,
0: jangan
1: komen ya. Jangan komen sembarangan kamu ya. Kalau enggak,
0: iya, enggak nambah sepeser pun.
1: Iya, ke rekening aku, don't comment.
0: Ya, betul sekali. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya mendapati orang yang seperti itu, ya
1: hiraukan aja.
0: Hiraukan selagi mereka nggak menambahkan 1000 ya.
1: Iya, betul.
0: Di dompet.
1: Benar.
0: Kayak gitu, teman-teman.
1: Jangan sampai kamu itu terpengaruh ya, teman-teman berdua, dengan orang-orang yang toksik.
0: Iya, betul. Orang yang toksik itu maksudnya kita juga harus ya pintar-pintarlah berteman. Bagaimana maksudnya kalaupun ya kita menemukan orang seperti itu, bagaimana kita menempatkan
1: diri.
0: Sekali. Jadi kalau misalnya dia ngarahnya ke negatif, ya udah kita cukup lihat aja, dengar aja, tidak perlu masuk ke ranahnya dia.
1: Nah, benar sekali.
0: Dan
1: juga jangan sampai dimasukkan di hati, oke?
0: Nah, itu. Yang ada jadi beban pikiran.
1: Ya itu dia, akhirnya jadi apa? Stres.
0: Stres.
1: Jadi pokoknya apapun kata

0: Apapun perkataan orang kepada kamu ya teman berdua, apapun perkataan mereka, hiraukan saja. Karena setiap kita, setiap individu itu punya jalan dan caranya masing-masing.
1: Nah, betul sekali.
0: Oke, kita break dulu nih kayaknya ya.
1: Jangan-jangan selama ini kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum ada sampai lupa bilang, ternyata itu dulunya yang kita inginkan sampai jadi kenyataan.
0: Nah, iya betul.
1: Nah, teman-teman Pro2 Bia tetap di 94.5 FM Pro2 Bia.
0: Karena
1: bareng Nurul dan Kak
0: Rafael. Oke. Okay.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: sejauh kita bisa pergi, tapi juga tentang kemana kita memilih untuk mengarahkan fokus kita. Benar tidak, Kakak?
1: Benar sekali.
0: Nah, ya, sebelum menutup obrolan kita malam ini, mungkin dari Kakak Pael ada kata-kata nih untuk hari ini.
1: Oke. Pael, kata-kata hari ini.
0: Iya, Kak Pael, kata-kata hari ini dijaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Nah, ini buat kamu ya teman berdua, pesannya itu ingatlah bahwa waktu itu tidak bisa dibeli dengan uang.
0: Betul sekali.
1: Dan tidak bisa diulang. Maka manfaatkanlah waktu kamu sebaik mungkin.
0: Yes.
1: Dan yang tidak kalah penting, jadikan hari kemarin yang sudah terjadi sebagai pelajaran penting dalam hidup kamu untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.
0: Nah, iya itu teman-teman, kata-kata hari ini dari Kakak Pael. Nah,
1: and
0: ya,
1: well,
0: jadi teman-teman,
1: welcome to the Jazz Music ya teman berdua. Kita sudah memasuki Jazz Music di malam hari ini. Dan juga selamat mendengarkan. Pokoknya semoga terhibur buat teman-teman berdua. Bisa menemani aktivitas kamu di malam hari ini, menambah keseruannya di malam ini bersama Nurul ya.
0: Iya.
1: Dan juga Pael.
0: Oke. Terima kasih sudah menemani obrolan kita malam ini di 94.5 FM Pro 2 Biak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang

0: what I do. Inshallah the day is gonna come.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah Laugh Out Loud yang seringkali disingkat LOL atau HAHA untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata HAHA dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blackboard Red.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu. City lights looking like ice underneath the stars.

0: saudara Muhammad Akram Sofyan bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa,

sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster.

Pagi teman-teman radio pukul 7.14 menit waktu Indonesia Timur. Dari Perunggu, lagu pagi ini spesial buat kebersamaan kita. Tentunya masih edisi weekend kali ini, spend the week 26 September 2026 sampai dari jam 10 ya teman-teman radio. So tetap stay tune aja di pagi ini. Kita masih di sepeda. Selamat pagi teman-teman radio.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produa FM.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

Media, Pro 2, ngerti bola. Tahukah kamu, ada momen paling sial yang bisa dialami seorang pemain bola. Mencetak gol ke gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh tiga negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1966 serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa menyiksanya hal tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena ceroboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya kan? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

Masih di 9.5 teman Pro 2 pukul 7 lebih 51 menit. Di mana satu informasi nanti kami hadirkan selepas lagu ini untuk kamu tentunya yang masih melaksanakan rutinitas kamu di pagi ini, tetap semangat saja teman Pro 2. Walaupun mungkin hari libur tapi semangatnya tidak pernah pudar. Kalau gitu dari

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodware Web.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produenza, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, hey.
3: Produe FM. Produe FM,
4: teman terbaik.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Staplesin uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
4: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
5: Dilipat aja deh, biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
5: Kenapa sih? Kan biar praktis.
6: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir,

0: berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

dapat produce satu informasi untuk kamu pagi ini, pukul 8:53 waktu Indonesia Timur. Tapi ngomong-ngomong nih, pagi hari ini cuaca juga sudah terlihat hujan yang cukup sangat deras banget ya teman Pradua, bisa dibilang. Dan juga ini seputaran Jalan Majapahit dan sekitarnya teman Pradua. Tepat pukul 8:53 waktu Indonesia Timur, sudah turun hujan cukup lebat. Dan dari arah sisi timur, kita lihat juga di sana udah mendung banget ya teman berdua. Buat kamu yang mungkin dalam perjalanan juga hati-hati di jalan ini, sampai di tujuan dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga, dan kurangi kecepatan kamu dalam berkendara tentunya, baik roda 2 maupun roda 4. Pastikan juga selalu patuhi rambu lalu lintas dengan baik dan benar. Dan teman Pradua, satu informasi dari dunia kesehatan pagi ini untuk kamu. Dimana kita tahu bahwa orang yang mungkin suka berolahraga, kita juga rajin berolahraga saja ternyata belum cukup ya. Ini ternyata protein ini sangat berperan penting bagi tubuh kita teman Pradua. Olahraga secara rutin ini menjadi salah satu cara untuk menjaga kebugaran dan kesehatan kita. Namun, aktivitas yang teratur perlu diimbangi dengan pola makan yang tepat. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kecukupan asupan proteinnya. Ini merupakan salah satu zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk berbagai fungsi, termasuk membantu membangun dan mempelajari jaringan tubuh kita. Bagi orang yang aktif olahraga, teman-teman dua, protein menjadi salah satu perhatian penting karena aktivitas fisik dapat meningkatkan kebutuhan tubuh untuk melakukan pemulihan setelah latihan. Nah, saat berolahraga tentunya, terutama latihan kekuatan seperti angkat beban, tentu otot ini mengalami banyak tekanan dan membutuhkan proses pemulihan ya. Oleh karena itu, kita butuh asupan protein yang cukup nih, teman-teman dua. Protein dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan. Ada protein hewani, ada telur, ikan, ayam, daging, dan juga susu. Ada juga protein nabati yang kita dapat temukan pada kacang-kacangan, yaitu tahu, tempe, dan berbagai olahan kedelai. Meski demikian, kebutuhan protein setiap orang tidak selalu sama. Faktor usia pun, berat badan pun berbeda-beda ya teman Pradua. Oleh karena itu, peningkatan asupan protein sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan juga. Selain itu, protein ini adalah pola makan bagi orang yang rutin berolahraga, tetap memperhatikan zat gizi lainnya seperti karbo, lemak sehat, vitamin, mineral, dan juga cairan tubuh. Nah, dengan demikian ya, menjaga kebugaran hanya tentang seberapa sering seorang berolahraga, juga memperhatikan kebutuhan nutrisi kita termasuk protein menjadi bagian dari upaya menjaga tubuh tetap sehat, mendukung proses pemulihan setelah aktivitas fisik lainnya. Nah, itu dia informasi dari dunia kesehatan pagi ini untuk kamu. Pukul 8:56 waktu Indonesia Timur.

0: Dulu papa mau.
1: Oke, teman-teman juga kita ikuti bersama pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan judul Ways of It Kai Hulu, Papa Mama Pung Pasang untuk kamu pagi ini.